0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masuk lagi teman Pro 2, masih di Pada ya?
2: Yes, benar banget.
1: Bukan jaga malam ya?
2: Hah? Duh.
1: Kebiasaan jaga malam. By the way, kita kedatangan tamu spesial.
2: Ah, siapa itu?
1: Penyiarannya kita tambah lagi loh.
2: Oh iya.
1: Boleh dong, kenalin diri dong.
2: Halo.
3: Halo.
2: Siapa nih? Siapa
1: denger
2: nih?
1: Belum, denger belum?
3: Halo.
2: Oh, dengar.
1: Dari siapa nih?
3: Aku Rizky.
1: Rizky. Kita seneng banget nih siaran nama Rizky.
2: Kenapa tuh?
1: Mendatangkan rezeki.
2: Oh. Yes. Semoga ya, amin.
1: By the way nih, Audrey sama Rizky ada suka jalan-jalan, biasanya naik apa? Kalau keluar kota.
2: Aku naik kereta.
1: Naik kereta, kalau Rizky?
3: Kalau aku baru naik motor sih, tapi pengen nyobain naik kereta juga.
1: Oh, naik kereta. Tapi udah pernah naik kereta?
3: Pernah.
1: Oh, pernah.
3: Tapi udah dulu banget itu.
1: Udah dulu banget ya, dari Semarang naiknya ya.
3: Dari sini.
1: Oh, dari sini?
3: Iya.
1: Oh, kamu asli mana sih katanya?
3: Aku Kudus kan. Nah, itu dulu tuh kita mau ke Jogja.
1: Oke. Okay.
3: Jadi diberhentiin di stasiun Balapan.
1: Oke. Okay.
3: Terus ke Jogja.
1: Oh, terus ke Jogja. Iya. Naik kereta apa tuh waktu itu?
3: Di kereta api.
1: Ya iya, keretanya apa? Oh,
3: keretanya apa? Lupa sih mas.
1: Oh, udah lama ya, berarti ya?
3: Karena udah lama banget.
1: Kalau naik kapal kalian pernah gak berdua?
2: Naik kapal?
3: Pernah.
2: Iya pernah sih.
1: Kemana tuh?
2: Tapi aku kapal-kapalan.
1: Oh,
2: kapal-kapalan.
1: Aku juga sama kapal-kapalan.
2: Iya, kapal-kapalan.
1: Kalau kamu pernah gak?
3: Pernah.
1: Kemana?
3: Nyebrang ini ke Bali.
1: Oh, ke Bali?
3: Iya.
1: Nah, berhubung nyebrang ke Bali. Ada info apa nih, Dre? Kayaknya menarik banget.
2: Iya,
1: buat
2: bener.
1: Teman-teman Pro 2 yang dia suka ngetrip naik kapal nyebrang-nyebrang.
2: Sama ini, buat ini mungkin info buat ini ya, buat keluarga aku. Karena keluarga aku sering banget naik kapal.
1: Oh iya, kemana?
2: Yes, ke Kalimantan.
1: Ngapain Kalimantan?
3: Wow.
2: Ngapain?
1: Jauh banget.
2: Iya,
3: jauh
2: gitu.
3: Jauh banget itu.
2: Ke Kalimantan.
1: Oh iya, asal Kalimantan?
2: Bukan, asli sini.
1: Lah.
2: Kerjanya di sana.
1: Oh, di Kalimantan.
2: Gitu, iya.
1: Oh. Wah.
2: Gitu.
1: Jangan-jangan juragan tambang nih.
2: Aduh, amin.
3: Juragan sawit.
2: Amin. Kita amin dulu ya. Jadi ini ada informasi tentang Pelni yang tutup loket tiket mulai Januari 2027 nanti.
1: Oke, gimana
2: gitu. Lho? Jadi PT Pelayaran Nasional Indonesia itu akan menghentikan layanan penjualan tiketnya secara langsung di loket mulai 1 Januari 2027 nanti. Okay. Dan kebijakan nasional ini tuh juga diikuti dengan penghentian kerjasama penjualan tiket dengan seluruh travel agent yang selama ini jadi mitra resmi Pelni gitu. Okay. Ya. Dan menurut kepala cabang PT Pelni Bau-Bau, disebutkan M. Lutfi Israr Sutan ya, yang bilang kalau calon penumpang selanjutnya ini bakal diarahkan beli tiket secara mandiri melalui aplikasi Pelni Mobile gitu. Jadi okay. Pelni punya aplikasi ya namanya Pelni Mobile yang nantinya bakal semua tiket-tiket harus beli di situ, nggak bisa beli fisik gitu. Dan pembelian ini juga dilakukan bisa dilakukan melalui mitra resmi Pelni seperti okay. ada Brimo, terus ada Livin by Mandiri, My BCA dan resmi-resmi yang lainnya, kanal resmi terus lainnya
1: ya,
2: gitu
1: ya.
2: Dan banyak banget yang lainnya.
1: Menarik tuh.
2: Iya sih, dan menurutnya ini juga si penghentian kontrak ini tuh sama travel agent ini tuh tidak serta-merta membuat travel agent ini nggak bisa jualan tiket ya. Okay. Tapi travel ini bisa masih bisa akses layanan penjualan ini sebagai bentuk kerjasama dengan pihak lain. Jadi okay. kayak contoh perbankan gitu.
1: Oke, okay, berarti lewat masih bisa lewat yang lain.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul gitu.
1: Menarik juga nih teman Pro 2. Nah, kira-kira nih teman Pro 2 ada nggak yang pernah cobain naik kapal kemana gitu? Kayak si Rizky, iya kan?
2: Iya.
1: Ke Bali ya?
2: Enak ya?
3: Ke Bali.
1: Enak gak?
3: Oh, enak.
1: Rasanya gimana sih naik kapal? Belum pernah aku jujur.
3: Gak tahu, tiba-tiba nyampe aja.
1: Oh,
2: oh gitu ya?
1: Berarti masih malam?
3: Malam-malam.
1: Oh, tidur berarti?
3: Oh, gak tidur sih. Cuma gak kerasa aja gitu.
1: Tapi rasa goyang-goyang gitu gak?
3: Enggak.
1: Hah? Seriusan?
3: Serius.
2: Tapi
3: karena
2: lama
3: arusnya
2: gak
3: kan
2: sih?
3: Ini
1: oh, landai ya?
3: Iya, landai.
2: Oh, wow.
1: Kalau naik Titanic gimana tuh?
3: Waduh.
2: Naik Titanic gimana?
3: Udah pindah gitu.
2: Aduh, serem sih.
3: Serem sih.
1: Serem ya?
2: Serem.
1: Ini teman berdua. Pokoknya yang pernah naik kapal boleh dong cerita ke kita.
2: Iya, boleh.
1: Karena
2: boleh,
1: kita
2: boleh,
1: penasaran
2: boleh.
1: Banget teman berdua naik kapal gimana. Apalagi Kalimantan ya?
2: Iya, tapi aku belum pernah.
1: Belum pernah?
2: Belum pernah.
1: Ah, harus cobain tuh.
2: Iya.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Sabtu 10 Oktober tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang cuaca diprediksi berawan. Angin di wilayah kota Surakarta pagi hingga petang nanti berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Adapun untuk sore hingga petang, di wilayah Jawa Tengah cuaca umumnya berawan. Khusus di daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah, sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai

0: Masih di Sepada Teman Pro 2, kita bakal bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada siapa nih?
1: Boleh, boleh, boleh. Ada siapa?
0: Wah, ada dari Kak Musang lagi.
1: Oke. Okay.
0: Katanya enggak ada ya Kak lagu mancang sesuai. Ya udah deh, emang belum waktunya kali, terlihat karena dikit katanya.
1: Oh, gitu.
0: Wah, ada sebetulnya ya.
1: Ada sih.
0: Apa? Enaknya apa?
1: Apa, Bray? Apa ya?
2: Lagu apa tadi?
1: Lagu luar yang dia tuh kayak seolah-olah kita tuh nyaman gitu. Tapi enggak mau jadi pacar.
0: Oh, waduh.
1: Apa tuh kira-kira?
0: Berat enggak tuh?
2: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Apa ya? Yang enak apa tuh?
1: Lauki?
0: Ada gak ya, Mbak ya?
1: Coba.
0: Tulisannya gimana?
1: Lauki,
2: L-O-Lauki.
1: Punya Niki, Niki.
2: Punya Niki, Lauki.
1: Coba.
0: Oh, ada. Boleh deh kita cobain abis ini?
1: Coba, boleh deh. Lauki, okay. Ya.
0: Buat Kak Musang abis ini aku puterin ada Lauki, by Niki. Dan katanya buat Kak Rama dan Kak Sky, terima kasih ya. Wah, ini Rizky belum masuk deh.
1: Iya,
0: belum tahu. Kak Audrey katanya gitu. Kak Audrey, maaf katanya gitu. Okay. Deh, teman Pro 2 yang menggabung atau mau request lagu kalian masih boleh banget di WhatsApp. Di berapa nih?
1: Apa enggak kamu WhatsApp-nya?
0: Belum.
1: Oke, buat teman Pro 2 yang mau WhatsApp kita boleh banget di 081-327-866-966.

0: kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Info di Disnaker pagi ini teman Pro 2 bareng sama Kurama GMZ dari dan kita ambil sumber dari Disnaker Kota Surakarta teman Pro 2. Nah, di sini ada dari PT Pan Brothers TBK. Nah, di sini dibutuhkan kriteria pendidikan S1 Teknik Industri, fresh graduate, memiliki pengalaman minimal 1 tahun di industri garment. Mampu memonitoring change over style, problem solving, cycle time, and continuous improvement. Dan juga familiar dengan visualisasi data sistem digital pabrik atau data dari manufacturing execution system atau MES 92. Memahami dan menguasai konsep line balancing dan perhitungan SM dan SAM 92. Di sini juga bisa kirimkan daftar diri kamu di recruitment jateng at pbrx.co.id dan recruitment jateng 1.co.pbrx.co.id teman Pro 2. Dan lanjut lagi ada dari AMCO teman Pro 2, dibutuhkan staff PPIC, staff Q&A, staff QC yang kualifikasinya yaitu pria wanita pendidikan minimal S1 teknik industri teknologi pangan dan memiliki pengalaman minimal 1-2 tahun di bidangnya, teliti, disiplin dan bertanggung jawab dan berketerampilan komunikasi yang baik. Benefit, gaji, dan uang makan, bonus bulanan, dan BPJS. Bisa dikirim lewat email hrd.amcgroup.co.email.com, teman Pro 2. Nah, itu dia teman Pro 2, info di Disnaker pada pagi hari ini. Semoga yang apa kalian cari ada di sini, teman Pro 2.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro 2.

0: selanjutnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Masuk lagi teman Pro 2, masih di Spada ya?
4: Yes, Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Yes, benar.
3: Kita masih bertiga, ada aku Rama Gemzi.
4: Aku Audrey.
5: Aku Rizky.
3: Yes, bertiga trio di Spada ini kita bakal bacain WhatsApp yang udah masuk dari Kak Timothy.
4: Boleh. Gimana tuh? Mana?
3: Aku aja yang baca ya.
4: Boleh.
3: Tanya mbak, selamat pagi.
4: Pagi.
3: PST-nya Ndiki, halo. Jadi.
4: PST.
3: Peace.
4: Peace ya,
3: Peace BST. Oh, BST-nya nama dengar gini ya, gak berhenti kan kayaknya.
4: Iya.
3: Iya kan?
4: Uh-uh.
3: Bukan, itu bukan BST itu.
4: Oh bukan.
3: Tapi Battle Song Today.
4: Battle Song Today.
3: Gak ada kan di weekend ini ya?
4: Iya.
3: Di weekend ini tuh gak ada Battle Song Today kak, gak kayak di weekdays.
4: Oh gitu. Oh,
3: di weekdays kan ada tuh biasanya kita ada Battle Song. Tapi kalau di weekend ini gak ada ya Kak Timothy, karena kita bakal bahas info-info yang menarik dan juga puterin lagu-lagu.
4: Mm-hmm.
3: Apa yang di request ya pastinya ya.
4: Yes.
5: Betul.
3: Dan ada yang udah masuk request lagu lagi.
4: Apa siapa?
3: Ada dari teman aku, okay. Dia mau request lagu katanya Glenn Fredly.
4: Apa? Yang apa?
3: Romansa ke depan.
4: Aduh.
3: Kok dari tadi lagi
4: ya? Kok iya makanya itu.
3: Iya, Romansa ke depan. Yeah. Soulmate. Aduh.
4: Kenapa sih ini kayaknya yang request lagi Falling in Love deh.
3: Oh, bisa tuh.
4: Iya dong. Kenapa? Lagunya dari tadi soulmate, terus romansa ke depan.
3: Tapi beda-beda orang soalnya.
4: Oh gitu.
3: Tapi kok bisa sepaket gitu.
4: Nah ya, itu dia.
3: Apakah ada chemistry?
4: Gimana ya?
3: Nah kalau menurut kamu gimana Ki? Ada chemistry gak kira-kira?
5: Ya kebetulan sih mungkin.
4: Oh kebetulan ya.
3: Aduh.
5: Kayaknya kita temanya hari ini falling in love.
3: Falling in love. Wah, jangan-jangan Rizky juga lagi falling in love.
4: Wow.
3: Falling in love sama siapa nih?
4: Wow.
3: Siapa-siapa?
5: Enggak sih. Enggak.
3: Ngomongin sambil kita kata nanti malu tuh.
4: Belum pengen ini, belum pengen cerita. Coba nanti dua dialog lagi, mungkin dia bisa cerita kali ya.
3: Off air dulu aja.
4: Iya boleh.
3: Kita tanyain langsung aja.
4: Boleh.
3: Nanti kalau udah ketemu jawabannya kita langsung masukin siaran. Boleh?
4: Gitu ya, oke.
3: Langsung aja kita puterin ya, lagunya Glenn Fredly, Romansa ke depan.

0: kuliner, yes. Teman berdua.
1: Kuliner ya?
0: Kulineran. Kuliner, udah kuliner belum?
2: Udah dong.
1: Udah kemana aja nih?
0: Makan gudeg tadi dia.
1: Oh iya benar. Benar. Selain gudeg
0: duluan.
1: Kemana aja? Udah kemana aja?
2: Mana aja ya?
0: Mana aja tuh? Kemana-mana hatiku senang.
1: udah mama apa aja kira-kira?
0: Nah, di Solo, kamu di Solo ngekos berarti?
2: Iya, ngekos. Nah,
0: selama di Solo nih, kamu udah main atau makan apa aja yang kamu cobain tempat makan-makanan?
2: Baru dikit sih, belum semuanya.
0: Apa?
2: Masih belum puas ya.
0: Wah, belum puas.
1: Oh, belum puas.
0: Tapi apa yang udah pernah dicobain apa?
2: Ini apa sih, sate itu loh yang jeroan itu kan?
0: Sate apa?
1: Sate jeroan.
0: Sate jeroan.
2: Kere atau apa itu?
1: Oh, sate kere.
0: Sate kere. Ya.
1: Okay.
0: Oh, udah cobain?
2: Udah.
0: Di mana tuh belinya?
2: Kemarin temanku yang beliin.
0: Oh, temanmu. Wah, kenapa temen yang beli ini?
1: Aduh.
2: Teman satu kos.
0: Teman satu kos.
1: Oke, deh.
0: Betulnya ada apa nih minuman yang menarik juga? Kan banyak kita lagi menjamur coffee shop. Ini ada minuman apa nih?
1: Yes, jadi selain tadi sate kere, terus juga coffee shop ini ternyata di Solo tuh ada kuliner tradisional. Yoi. Jadi ini minuman ya seger banget, namanya tuh es dawet.
0: Es dawet.
1: Pernah coba?
2: Pernah.
1: Oh, pernah.
0: Enak tuh.
1: Dan ini tuh ada di kawasan sekitar Pasar Gede.

0: karyawan yang udah bekerja sejak tahun 96. Wow. Ini juga juga mengungkapkan bahwa usaha ini tuh buka setiap hari dari jam 8 sampai selalu ludes terjual sebelum jam ini ya selesai.
1: Wah,
0: jam
1: udah sold out cepet banget
0: sold out-nya.
1: Okay.
0: Terus pekerjanya ini tuh juga mengaku bahwa dia tuh juga sebagai penikmat es dawet dan gempol pleret.
1: Gempol pleret. Aku belum pernah coba, cuma gak suka sih gempol.
0: Aku pernah coba dan aku suka.
1: Suka?
0: Suka, karena manis tapi juga gurih.
1: Manis tapi juga gurih. Oh iya?
0: Iya.
1: Aku gak suka loh malah.
0: Aku suka, jadi kan pakai kuah santan ya.
1: Okay.
0: Kuah santan tuh kan gurih. Nah, gempol pleretnya tuh ada yang manis. Selain ada juga yang kayak kelapa-kelapa gitu, ada juga yang manis. Tuh aku suka banget.
1: Suka banget ya berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Gitu.
1: Wah, kayaknya menarik banget ya.
0: Menarik sih.
1: Kamu pernah enggak cobain es dawet yang di Pasar Gede belum ya?
2: Oh, kalau di Pasar Gede belum sih.
1: Belum.
0: Wah. Kayaknya belum sih.
1: Aku juga punya rekomendasi.
0: Apa?
2: Apa tuh?
1: Di Pasar Gede tuh ada ayam.
0: Ayam, oke. Okay.
1: Ayam goreng tuh enak banget.
0: Ayam apa?
1: Ayam Pak Ali atau apa ya?
0: Di dalam.
1: Dalamnya iya, dapat dawet itu.
0: Oke, aku belum pernah coba sih.
1: Belum pernah. Aduh, makanya cobain.
0: Boleh deh.
1: Sama jasuran kamu juga boleh.
0: Aduh, enggak. Aku sendiri aja cobanya enggak apa-apa kok.
1: Oke deh, udah aku siapin juga ada lagu. Sel Predi besok kita pergi makan.
0: Wow.
1: Tapi sebelum lagunya Sel Predi besok kita pergi makan,
0: yes,
1: ada kata-kata hari ini.
0: Apa tuh?
1: Words of the day.
0: Coba, kata-kata hari ini Karama.
1: Kamu boleh abaikan catku.
0: Oke.
1: Tapi kamu tidak boleh abaikan kesehatanmu.
0: Asik.
1: Langsung aja kita puterin ya lagunya Sel Predi. Besok kita pergi makan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Masuk lagi teman Pro 2, masih di Spada. Wah kok kayaknya loyo semua nih.
1: Iya, kenapa ya?
0: Kenapa sih?
1: Semangat, semangat, kita harus semangat.
0: Semangat dong, harus semangat, semangat dong.
1: Semangat.
0: Aku bakal baca bahasa beliau dong.
1: Boleh, boleh, ya. Boleh.
2: Boleh, boleh.
0: Ada dari, oh nih, katanya gini. Pagi kak,
1: pagi.
0: Mau request
1: pagi.
0: Lagu. Mau request lagu, banyak banget nih requestnya nih.
1: Apa-apa?
0: Aduh, I Like Me Better by Love.
1: Oke. Okay.
0: Been The One Dua Lipa.
1: Oke.
0: Okay. Training Season Dua Lipa.
1: Oke.
0: Okay. Secret Love Song Little Mix.
1: Oke. Okay.
0: Manggung 420.
1: Wow.
0: Borongan nih teman berdua.
1: Wow.
0: See you again with Khalifa. Tak ingin usai. Keisha Lefronka. Nanti gak usah disebut namanya ya kak, terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: No name, berarti no name.
1: Wow, anonim. Kak Anonim sekali, banyak sekali requestnya.
2: Masuk satu playlist itu.
0: Oh, playlist tuh. Tapi gak lama, udah aku siapin ada satu lagu dulu ya. Aku siapin
1: okay.
0: Buat kak no name ini.
1: Oke.
2: Okay. Okay.
0: Ada lagunya, apa nih?
1: Apa tuh, apa tuh, apa tuh?
0: Yang Binduan.
1: Oke, oke.
0: Okay. Yang mau gabung masih bisa banget ya di WhatsApp, di mana tuh?
1: Yang mau gabung boleh banget WhatsApp kita di 0813 2786 966.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas. Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Teman Pro 2 kembali lagi dengan Jenia Evelyn. Ada info terbaru nih. ISI Surakarta menggelar Job Fair inklusif pada 7 hingga 8 Oktober 2026 di Pendopo Joyokusumo, ISI Surakarta. Kegiatan ini menyediakan lebih dari 2.300 lowongan kerja dari 32 perusahaan untuk alumni dan masyarakat umum di Solo Raya. Ketua Panitia Agung Dwi Susila menyebut job fair ini terbuka bagi berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas. Sebanyak 15 perusahaan juga menyediakan wawancara kerja langsung untuk memperluas peluang pencari kerja.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada info terbaru dari Tangerang Selatan. Dinas Perhubungan Tangerang Selatan bersama pemerintah Provinsi Banten menyiapkan pembangunan 2 U-turn terlindung untuk mengatasi kemacetan di Jalan Raya Serpong. Pembangunan ditargetkan dimulai pada pertengahan Oktober 2026. Kepala Dishub Tangerang Selatan, Ayap Jajat Sudrajat, menyebut kemacetan di Jalan Raya Serpong sudah sangat padat, sehingga penataan putar balik kendaraan diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas dan mengurangi kepadatan kendaraan. Informasi ini dilansir dari rri.co.id.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
7: Info Pro 2.

0: Masuk lagi teman Pro 2, masih di, udah geser ya?
1: Udah dong.
0: Udah siang.
1: Udah di siang, iya.
0: Kita di santai siang teman Pro 2. Di sini kita bakal seru-seruan lagi.
1: Yay.
0: Kita temenin lagi sampai jam setengah 12.
1: Yes.
0: Tapi by the way ada tamu tidak dikenal di sini.
1: Oh gitu.
0: Siapa itu ya?
1: Siapa ya?
0: Waduh. Pakai pakai jaket-jaketan lagi.
1: Gak mau diganggu lagi, gak mau diganggu.
0: Aduh, siapa ya itu ya?
1: Siapa ya?
0: Aduh, kedatangan tamu nih. Tapi tamunya tidur, tamunya tidur.
1: Iya, gak mau diganggu, gak mau diganggu.
0: Nah, oke deh. Tamunya biar tidur aja.
1: Iya.
0: Kita tetap di Pro 2 Hitlist ya. Kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ini. Kita bakal puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo. Dan yang mau request lagu masih bisa banget dan boleh banget ya. Dan juga ada yang udah gabung, ada dari Kak Kak Maria Elsa katanya.
1: Oke.
0: Hai Kak.
1: Halo.
0: Selamat pagi menjelang siang buat semua pendengar Radio Republik Indonesia.
1: Yeah.
0: Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas.
1: Amin.
0: Sekalian saya mari izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Nanti kita puterin ya.
0: Sumpah Mati ya. Mm-hmm. Coba kita cari dulu nih. Sumpah Mati ada enggak ya?
1: Oh, ada.
0: Oke deh, langsung kita puterin dulu deh. Ada Sumpah Mati. Requestan dari Kak siapa tadi? Kak Maria ya.
1: Yes.
0: Lagunya Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Let's go.

0: Masuk lagi teman Produa, masih di Produa Headlist. Udah banyak banget yang masuk nih, kita bacain tiga dulu deh.
1: Boleh, boleh, boleh. Kita bacain dari nih? Ada dari Kak April. Kak April mau request Alan Walker yang Alone.
0: Alone, coba ya.
1: Alone, coba, coba.
0: Bentar, Alone ya.
1: Alone.
0: Alone.
1: Ada tidak, ada kan?
0: Ada.
1: Oke.
0: Terus?
1: Oke, next ada dari Kak Dewi Satrio. Siang Bray Rama. Kalau ini gak salah lagi, kemarin salah sebut pas sama Desva. Oh iya.
0: Apa tuh?
1: Request lagu jadul tahun 90-2000an. Ada band versi Baim yang Tiara atau Oak.
0: Oh gak bisa kalau diputer itu.
1: Oh gak bisa ya?
0: Iya.
1: Atau mungkin Kak Dewi boleh deh cari-cari lagu yang lain yang bisa kita puter ya?
0: Betul.
1: Boleh banget, request lagi boleh,
0: yes,
1: boleh banget.
0: That's right.
1: Next, coba ada ini. Dari RBM Family.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang RRI Pro 2, sahabat terbaikku. Halo Mbak Audrey dan Mas Rama. Aku lagunya ngikut aja.
0: Oh, ngikut aja.
1: Aku semua suka katanya.
0: Oke.
1: Selamat selamat aja buat pendengar Pro 2.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: 19 kayaknya asik deh.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Hidup ini indah ya.
1: Boleh, boleh,
0: aku
1: boleh.
0: Aku siapin langsung aja deh. Ada Alan Walker Alone buat Kak April dan Dewa, Hidup Ini Indah buat Kak RBM Family. Let's go.

0: Yes, teman Pro 2, sebelum kita nanti pamit ya. Masih ada yang gabung lagi di sini. Ada dari sorry. Ada dari Best Friend Forever. Okay. Dia katanya mau lagu Pintu Hati ya.
1: Oh iya. Yeah. Oh,
0: udah aku siapin dong.
1: Dari Leodra ya.
0: Yoi. Dan lanjut lagi dari Kak Ahmad Dwi. Mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadia Basalamah. Oke. Okay. Okay. Udah aku siapin juga. Dan satu lagi kita bacain dari Kak siapa?
1: Dari Kak Dewi Satrio. Oke. Okay. Lagunya Sheila on Seven ya, sederhana spesial buat Desva yang cantik. Kok cantik ganteng ya?
0: Waduh. Nah, coba.
1: Sheila on Seven.
0: Sederhana ada enggak ya?
1: Sederhana. Ada enggak?
0: Wait. Okay. Belum ketemu nih.
1: Okay.
0: Ah ada, langsung kita puterin ya.
1: Yes.
0: Ada lagu Leodra Pintu Hati, nanti Bahasa Lama Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan lanjut lagi nanti kita geser ke Sheila on Seven, sederhana.

0: Teman Pro 2 udah kerasa banget ya.
1: Yes.
0: Dari tadi subuh sampai sekarang.
1: Iya,
0: siang.
1: Bener.
0: Siang ya. Dari sebelum matahari menyingsing sampai sekarang udah di tengah-tengah nih mataharinya.
1: Udah iya, udah panas banget.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Kita nemenin teman Pro 2 dari Sepada dan Santai Siang Pro 2 itu.
1: Yes.
0: Saatnya kita waktunya harus apa nih?
1: Kita harus turun mengudara dulu.
0: Kita harus turun mengudara teman Pro 2. Dan sampai ketemu lagi sama aku Rama Gemzi besok di Santai Siang. Dan kamu di kapan?
1: Aku belum tahu ya.
0: Oh, belum tahu.
1: Ditunggu aja
0: tunggu
1: deh.
0: Aja.
1: Tunggu aja deh.
0: Nah, Audrey masih misteri teman Pro 2.
1: Yes.
0: Yes, jadi Rama Gemzi.
1: Audrey.
0: Pamit Audrey, pamit mengudara dari Santai Siang Pro 2 itis. Kita lanjutin lagi Sia Lawan 7 Sederhana.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Masih di Santai Siang teman Produa, tapi sekarang ya tongkat estafet ya. Produa Idli sudah diberikan Rama Gembiri sama Audrey tadi ke JJ Majenta di siang hari ini teman Produa, yang nemenin kamu pokoknya sampai ya sampai persiapan kamu di malam minggu nanti lah ya. Karena ini hari Sabtu, bukan bener toh ini hari Sabtu ya teman Produa ya. Silahkan buat kamu yang mau request-request lagu langsung aja masih di Produa Idli sampai jam 12 siang dulu. Habis ini kita kulineran juga teman Produa ya. Langsung boleh. Ke WhatsApp 081327866966 buat kamu, silahkan ya teman Produa ya. Gimana kabar kamu di hari ini, di malam minggu ini? Sudahkah kamu ada agenda-agenda yang sudah kamu rencanakan untuk kamu lakukan di malam minggu ini? Atau mungkin kamu tipe-tipe yang emang gak suka direncanakan gitu. Jadi pengennya ya udah fleksibel aja gitu, kalau ada yang ngajak ya udah, kalau nggak ada juga ya udah, kalau sendiri juga oke, hangout juga oke, di rumah juga oke.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Iya teman berdua ya. Nih, 1 menit menjelang rolasans ya di siang hari ini ya, buat kamu makan siang apa. Rolasans juga saatnya Prodo FM Solo, habis ini segmennya kulineran ya. Jadi kita bahas kuliner-kuliner ya teman Prodo ya. Kamu juga kalau misalkan boleh banget kasih saran rekomendasi makan siang buat penyiar Prodo FM Solo di hari Sabtu ini. Atau kamu mungkin punya menu-menu yang emang signature buat khusus hari Sabtu gitu. Aku kalau hari Sabtu tuh kayaknya pengennya ini deh Bray gitu. Karena mungkin teman Prodo ya, kamu lagi cheating day juga ya. Biasanya cheating day itu gak harus weekend sih. Cuma siapa tahu kamu cheating day-nya hari Sabtu gitu. Jadi ngepasin malam minggu, jadi bebas buat makan apa aja. Begitu teman Prodo, silahkan kamu ya yang ada informasi-informasi kuliner-kuliner terbaru mungkin ya yang tersembunyi di kota Solo ini, silahkan boleh kamu ke WhatsApp habis ini. Kulineran ya, mau bahas apa silahkan teman berdua. Kayaknya habis ini bahas apa ya, dari rri.id kali ya.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya. Iya dong. Makasih, sayang.
0: Ya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Lah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masa pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk, ya.
1: Anu apa?
0: Kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak, gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

Biasanya teman pro 2 ada orang-orang yang emang kalau menikmati sebuah sajian ya itu suka kalau ada gosong-gosongnya gitu. Tapi ternyata si gosong-gosong ini walaupun sedikit itu enak teman pro 2 ya, kayak jadi rasanya itu ada enaknya ada gosong-gosongnya gitu. Tapi ternyata itu tidak sehat teman pro 2 ya. Dan dari rri.co.id ya, ini apalagi kalau misalkan makanan ini tuh gosong tuh biasanya aromanya tuh sangat menggoda gitu kan. Nah jadi teman pro 2, kalau misalkan ada makanannya yang sudah berubah menjadi hitam dan gosong ya, walaupun sedikit saja, ini sebaiknya jangan dianggap sebagai bagian yang harus tetap dimakan. Karena kadang emang dikit aja mah gak apa-apa kan, gak kerasa gitu. Jadi makanan yang dimasak pada suhu yang sangat tinggi, terutama hingga hangus teman pro 2 atau hingga gosong ya, ini bisa menghasilkan senyawa yang kurang baik buat kesehatan, karena bagian tersebut adalah bagian makanan yang sebaiknya harus dihindari. Padahal biasanya kalau misalkan ayam bakar gitu, itu gosongnya biasanya dikulitkan. Wah itu padahal enak-enaknya teman pro 2 ya. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan memasak dengan suhu terlalu tinggi dalam waktu lama ini termasuk membakar makanan sampai gosong, atau tidak hanya membakar aja teman pro 2, atau menggoreng dengan suhu yang sangat panas, ini dapat menghasilkan senyawa seperti HCA dan PAH yang berpotensi meningkatkan resiko kanker. Yang berarti teman pro 2 sangat amat perlu diperhatikan ya ini warna makanannya. Walaupun hanya sekedar warna makanan, tetapi kita kalau mau memasak itu juga harus memperhatikan pengolahan dan suhunya gitu. Dan ada juga senyawa yang disebut akrilamida. Senyawa ini dapat terbentuk pada makanan tertentu yang kaya karbohidrat ketika dimasak dengan suhu tinggi seperti digoreng, dipanggang, dan juga disangrai. Semakin lama dan semakin tinggi suhu pemasakan, pembentukan akrilamida pada jenis makanan tertentu ini dapat meningkat. Dan bagian makanan yang sangat kecoklatan atau gosong cenderung memiliki kadar akrilamida yang lebih tinggi. Habis ini masih lanjut lagi teman pro 2 ya. Terus harusnya bagaimana Bray? Nah ini dari rri.co.id teman pro 2 ya. Habis ini lanjut lagi masih bahas makanan yang gosong.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Janji tak akan kemana-mana teman Pro 2 ya, barengan sama DJ Mat Jeta masih di Santai Siang. Sebelum membahas makanan yang gosong berlebihan itu ternyata tidak baik. Walaupun aku lumayan suka buat makanan-makanan yang agak gosong gitu, agak smoky-smoky gitu. Tapi ternyata kurang sehat teman Pro 2 ya. Sebelumnya mau bacain WhatsApp dulu sebelum lanjut lagi habis ini dari Sukana ya. Tadi nyimak aja mas, yes. Terima kasih Sukana ya, selamat berhari Sabtu ya, selamat berweekend-weekend. Selamat siang Kak penyiar, absen hadir. Oke, masuk ya absennya ya Sukana ya. Selamat siang juga dari Bapak Alda, Agus, Lia dan Ida. Salam ya buat Alda ya, Agus, Lia dan Ida ya di Pulurejo RT3 RW3 Randusari Teras Boyolali. Mau request lagunya satu-satu aja atau berisik atau ikut aja. Oke, siap. Buat Mas Arif dan Mbak Sufi sekeluarga di Surabaya. Dapat salam ya Mas Arif dan Mbak Sufi di Surabaya ya, dapat salam dari Sukana nih di Boyolali. Dan selamat mendengarkan lagu ini sambil perjalanan menikmati ke Boyolali. Oh, lagi ngotb ke Boyolali. Yang penting semangat, wis ditunggu sama sotonya. Aduh, soto Boyolali mah enak teman berdua. Aduh, lama gak makan soto nih. Semoga sehat selalu dan lancar. Buat Mas E yang lagi tugas, semoga sehat selalu dan lancar selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih Sukana ya, kamu juga sehat dan selalu ya, lancar ya pokoknya ya. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria, asik. Belum hujan juga ya Boyolali atau sudah teman Pro 2? Kalau di Solo sih beberapa hari ini belum hujan ya. Ini kapan hujannya nih ya, sumuk banget jujur. Butuh hujan lah ya.

0: apa
1: ya? Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Iya kuwi ya, hati-hati jalan kan flip ya. Ya.
2: Hati-hati
3: wae
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu nih.
4: Apa tuh bre? Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
4: Yaudah. Makanya kenapa jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum lanjut ya teman bro dua ya, di santai siang membahas yang gosong-gosong, ini mau bacain WhatsApp dulu dari Via. Siang kak, mau request lagu Mahal Ini Percuma. Oke boleh, ditunggu ya Via ya request lagunya ya. Buat kamu juga silakan teman bro dua yang mau request lagu, masih aku temenin ya sampai jam berapa ya, sampai nantilah, sampai persiapan malam minggu kamu teman bro dua.

Thank you ya Via ya. Sampai mana tadi kita membahas yang gosong teman Pro 2? Oh sampai tadi akrilamida ya, sebuah senyawa yang dapat terbentuk pada makanan tertentu yang kaya karbohidrat ketika dimasak dengan suhu tinggi ya, seperti digoreng, dipanggang atau disangrai. Jadi over karbo teman Pro 2 ya. Terus gimana bray cara memasak yang lebih aman? Nah jadi teman berdua dari rri.co.id ini hindari memasak makanan terlalu lama sampai hangus, secukupnya aja. Untuk makanan seperti kentang atau roti ini cukup masak hingga berwarna kuning keemasan atau coklat muda, bukan coklat tua bahkan hitam. Karena teman berdua tidak hanya daging aja ya yang dimasak kadang sampai gosong gitu. Roti kentang juga ya, emang roti agak gosong tuh jujur sih enak loh. Tapi kalau udah terlanjur gosong teman Pro 2 ya, jadi ini bagian yang gosong ini sebaiknya ini tidak dikonsumsi atau langsung dipilihin aja, diambil ya, ya dibuang ya, mau dikemanain, emang bisa dimasak lagi. Dan cara memasak seperti merebus dan mengkukus ini juga dapat menjadi pilihan karena pembentukan akrilamida ini umumnya tidak terjadi seperti pada proses memasak dengan suhu tinggi. Walaupun teman berdua ya ini sepertinya tuh tampak sangat sederhana gitu. Tetapi emang kebiasaan sederhana dalam memilih bahan dan mengatur cara memasak ini dapat membantu aku dan kamu juga pastinya teman berdua mendapat makanan yang lebih aman dan sehat setiap hari. Kayaknya ya teman berdua ya, ini menurutku aja ya, bukan menurutku sih. Cuma sepertinya semua bahan makanan itu bagus dan sehat-sehat aja gitu loh. Yang bikin gak sehat tuh kadang cara masak dan cara mengolahnya kan. Dokter Tirta pernah bilang, kenapa orang-orang suka nyalahin kambing gitu. Kambing tuh kolesterolnya tinggi, apa-apanya tinggi, gak bagus. Terus kalau tengkleng gitu kan, santan gitu, itu gak bagus gitu-gitu. Kambing mah bagus-bagus aja, sehat-sehat aja gitu. Yang kurang mah cara memasaknya ya, bumbu-bumbunya, cara memasaknya. Sehingga membuat si kambing ini tuh terkontaminasi dengan bumbu-bumbu yang membuat tidak sehat begitu. Jadi emang tergantung ya teman berdua ya, bagaimana cara kita memasak dan juga mengatur suhunya tadi ya. Kalau misalkan mau memasak, menggoreng, membakar ya, biar jangan sampai gosong. Dan informasi selengkapnya boleh kamu langsung cek di rri.co.id.

Dari RBM Family ya, ngomong-ngomong masalah gosong, Bray, gorengan gue juga gosong gara-gara ditinggal sebentar. Waduh, iya juga lagi ingat sambil ngirim video ya. Waduh. Oh jadi gosong ya, beneran jadi gosong teman berdua lo ya. Wah hati-hati ya teman berdua yang ninggal-ninggal ini ya, lagi goreng jangan ditinggal-tinggal. Mau goreng, mau apa, lagi ngerebus jangan ditinggal-tinggal, jangan lupa teman berdua ya. Aku sih juga sering ya kayak gitu, kadang tuh misalkan lagi manasin masak air gitu, hanya masak air loh, kadang tuh aku lupa teman berdua ya, kadang tak alarm sampean karena aku setakut itu kalau misalkan nanti tiba-tiba misalkan lagi goreng apa atau bikin apa gitu jadi gosong atau mungkin jadi ini

RRI.co.id itu kurang baik gitu. Thank you ya RVM Family ya. Buat kamu teman berdua di santai siang ini, silakan boleh spill-spill masakan kamu di siang hari ini ya.

Jangan kemana-mana teman berdua, habis ini ada Sportlicious ya barengan sama Shirley Anjali. Satu jam habis itu lanjut lagi barengan sama Desva sama Sylvia Zee juga di Indonesia Top 20. Lanjut lagi nanti aku temenin sama Atika di International Top 20 teman berdua. Lanjut lagi nanti ada Music Planner ya sampai jam 5 sore. Jadi selamat menikmati segmen-segmen di Pro 2 FM Solo. Nanti aku balik lagi. Jangan kemana-mana, jangan dipindah frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Saatnya update informasi olahraga di Sportlicious barengan sama Shirley Angeli. Oke, okay? Jangan dipindah frekuensinya, dengerinnya juga bisa lewat aplikasi RRI Digital loh. Udah download belum? Ya udah, kali ini dari MotoGP Mandalika 2026. Yes you. Salah satu olahraga favorit saya dan mimpi saya menjadi seorang pembalap loh. Gak apa-apa kan ya. Jadi, MotoGP Mandalika tahun ini tuh menjadi kesempatan buat Mario Suryo Aji untuk memperbaiki performa di kelas Moto2 ya. Pembalap muda ini tuh diharapkan mampu menunjukkan perkembangan sejak sesi latihan sampai balapan. Ada nih pengamat otomotif namanya Priyandi Satria yang menilai balapan kandang ini memberikan Mario kesempatan tampil di hadapan pendukung sendiri. Tapi, dukungan penonton itu perlu diimbangi dengan kesiapan fisik, mental, konsistensi, dan juga dukungan teknis sepanjang akhir pekan balapan. Jadi Mario ini perlu membangun performa secara bertahap ya, mulai dari menemukan setelan motor yang sesuai sampai memaksimalkan hasil kualifikasi. Emang sih sebelumnya Mario menjalani latihan di Mandalika barengan sama Veda Ega Pratama di bulan Juli 2026 dan pengalaman itu diharapkan membantu Mario lah untuk beradaptasi dengan karakter sirkuit. Yang jelas menurut Priyandi, yang penting itu adalah menyelesaikan balapan dengan baik dan mengurangi kesalahan. Karena dia juga menilai hasil di kisaran posisi 10 sampai 15 besar itu bisa menjadi pencapaian positif kalau Mario mampu meningkatkan performa. Cuman yang jelas sih, Mario juga bangga ya dengan dukungan penonton yang semakin besar di Mandalika. Apalagi kehadiran dua pembalap Indonesia di ajang itu jadi motivasi lah untuk memberikan penampilan terbaik. Iya, aku juga bangga banget ya nama mereka berdua ini. Wow, selalu harum sekali ya. Semoga sukses nanti di MotoGP Mandalika 2026. Good luck!

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Sportlicious, informasi olahraga. Teman Pro 2 ada nggak yang ikut karate? Aku dulu pengen banget loh ikut karate tapi nggak jadi. Nah kali ini hadir infonya dari pengurus besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau PB4K yang menargetkan Indonesia meraih medali emas pada Karate World Championship Kadet Junior dan U21 di Bielsko Biala Polandia tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026. Nah Ketua Umum PB4K Hadi Cahyanto juga meminta para karateka Indonesia ini membawa kepercayaan diri dan keberhasilan dalam kejuaraan Asia Tenggara sebelumnya di Vietnam untuk menghadapi persaingan di tingkat dunia ini. Indonesia tuh ngirim 11 atlet karate ya, di 4 atlet kategori kadet, 4 atlet junior, dan 3 atlet U21. Hadi juga mengatakan kalau disiplin, kondisi fisik, dan mental bertanding ini menjadi hal yang harus dijaga sama atlet selama mengikuti kejuaraan dunia. Karena menurutnya pengalaman dari berbagai kejuaraan sebelumnya itu menjadi modal penting bagi karate muda Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan terbaik dari berbagai negara. Bahkan PB4K juga memberangkatkan delegasi Guardian Girls Karate Indonesia untuk ikut seminar di Polandia. Widiu, keren ya. Dan dia juga berharap kedua delegasi ini menghasilkan dua manfaat sekaligus, yaitu prestasi bagi karate Indonesia dan tambahan pengetahuan bagi pengembangan program Guardian Girls Karate di Indonesia. Mantap opsi Pirili.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Sportlicious, informasi olahraga. Sportlicious-nya masih lanjut ya teman Pro 2. Yuk kita bahas seputar atlet sepak bola luar yang kemarin waktu Piala Dunia rame banget namanya. Fansnya banyak kali. Erling Haaland yang meminta Manchester City itu tetap bersatu dan menjaga sikap positif di tengah krisis setelah klub dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran aturan finansial Liga Inggris. Wah berat ini berat. City emang menghadapi ancaman sanksi berat nih setelah Komisi Independen menyatakan klub menggunakan kontrak komersial palsu untuk menggelembungkan pendapatan dan memangkas biaya lebih dari 900 juta pound sterling di periode 2009 sampai 2018. Wow, ini kayak, like what? Hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada City itu adalah pengurangan poin dalam jumlah besar sampai degradasi dari Liga Inggris. Waduh, berat banget ya. Meski Haaland baru bergabung pada tahun 2022, skuad saat ini tuh berpotensi menjadi pihak yang terkena dampak sanksi. Dan nanti Manchester City akan kembali bertanding untuk pertama kalinya sejak putusan itu diumumkan ketika menghadapi Liverpool di tanggal 11 Oktober ini. Pertandingan itu menjadi ujian penting bagi tim asuhannya Enzo Maresca di tengah ketidakpastian mengenai masa depan klub. Haaland sendiri menandatangani kontrak baru pada 2025 itu membuat dia terikat dengan Manchester City sampai tahun 2034. Ya ampun lama banget. Tapi masa depannya berpotensi ikut terpengaruh kalau klub menerima sanksi yang berat. Aduh, seram juga ya. Cuman yang jelas Erling Haaland dia optimis dan meminta untuk Manchester City tetap bersatu di tengah krisis yang sedang terjadi ini.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Sportlicious, informasi olahraga. Informasi terakhir di Sportlicious teman Pro 2, kita ke GP Formula 1 ya, yang diadakan di Singapura. Saking panasnya cuaca di sana, FIA itu sampai mengeluarkan peringatan cuaca panas menjelang GP Formula 1 Singapura. Bahkan peraturan terkait itu akan diberlakukan selama balapan ya. Direktur balap Rui Marquez juga memperkirakan kalau suhu Singapura itu melampaui 31 derajat Celcius saat balapan. Kondisi itu juga menambah tantangan pembalap GP Singapura. Makanya FIA menginstruksikan

Bahrain, tapi kondisi Singapura tetap aja sebenarnya menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, tapi mau gak mau harus tetap adaptasi gitu ya. Semoga aja balap-pembalap ini bisa tahan dengan cuaca yang panas yang memang cukup ekstrim ya. Bahkan kita aja juga ngerasain bagaimana panasnya ya selama berbulan-bulan ini. Sudah rindu hujan ya rasanya. Oke, teman Pro 2 terima kasih masih stay tune. Jangan dipindah frekuensinya meskipun Sportlicious kelar. Dilanjut abis ini dengan tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara. Terima kasih banyak. Have nice day. Sehat-sehat dan bahagia buat kamu.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di Indonesia Top 20. Yeay, minggu ini bareng ini. Aku.
1: Dan aku Desa Fitra, teman Pro 2. Selamat siang ya. Gimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja pada siang hari ini.
0: Yes, yes. Dan aku juga Sylvia Zee bakal nemenin kamu pastinya ya. Yes. Sampai dengan nanti kita dari jam 2 sampai jam 3 ya. Yes.
1: Betul banget. Kok okay. Kamu kayaknya lebes gitu ya?
0: Enggak, kita emang... Sudahlah, jangan dibicarakan di sini ya.
1: Oke, kalau gitu ya.
0: Teman Pro 2, kita kayaknya sebelum mulai di posisi new entry minggu ini, kita harus pamit dulu sama Enau dan juga Ari Lesmana. Sesi potretnya harus keluar dari chart minggu ini, Teman Pro 2.
1: Jadi say goodbye untuk sesi potret, bye-bye. Nah, karena ada yang keluar, Teman Pro 2, kita langsung aja ada new entry pada minggu ini ya. Ini salah satu lagu kesukaan aku juga, Overnight Kita Lewati Berdua. Cocok banget buat kamu yang lagi LDR gitu ya, di posisi 20. Kayak gini nih lagunya.

Oke, di posisi 18 ada Vanessa G dan Roni Paruli yang tak akan terulang ya. Udah lama dicat kita selama 19 pekan. Jadi sebelumnya 17, sekarang 18. Ini dia lagunya.

Nah, di posisi 17 yang minggu lalu itu udah di posisi 16, jadi mau gak mau turun ya, satu peringkat. Ini ada Liodra nih, teman Pro 2, dengan pura-puranya dia.

Oke, di posisi 16 di Taman Pro 2 ada sederhananya Sheila on 7 yang sebelumnya di posisi 14, jadi turun 2 peringkat aja, sekarang 16. Tapi it's okay, kayak gini nih lagunya.

Ke posisi 14 ada Juicy Lucy Gurun Hujan. Sebelumnya itu di posisi 13 dan lama dicat kita selama 16 minggu. Tapi gak apa-apa, turun satu peringkat aja kok ya di posisi 14.

di posisi 11 ada Nona dengan Rollerblade, okay. Yang mana minggu lalu itu dia di posisi 9. Tapi saya harus turun nih 2 peringkat teman Pro 2. Jadi di posisi 11 minggu ini.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Oke, selanjutnya ada Ungu Utara Selatan, Ngalor Ngidul gitu ya.
1: Ngalor Ngidul,
0: Ngalor Ngidul ya. Iya, ini cukup melejit juga teman Produa karena naik sebanyak 5 peringkat ya. Karena sebelumnya itu posisi 15, tapi sekarang melejit ke posisi 10. Padahal baru 3 minggu nih di chart Indo kita.
1: Wow.
0: Kayak gini nih lagunya.

0: Okay. Yang di posisi 7 minggu ini teman Pro 2 sebelumnya si Selina Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Matinya itu di posisi 6.
1: Okay.
0: Tapi minggu ini harus turun ke posisi 7.

Selanjutnya teman Pro 2 ada teh hijaunya Tulus ya, yang grinti-grinti itu gitu ya. Tapi harus turun peringkat karena sebelumnya ini di posisi 4, sekarang posisi 6, 2 peringkat aja is okay, masih aman lah ya teman Pro 2 ya. Jadi sering request aja gitu. Nah, lagunya tuh kayak gini.

0: kita masuk ke top 5 ya,
1: yes,
0: sama Pro 2 dan juga Desva.
1: Okay.
0: Di posisi kelima ini ada For Revenge dengan lagunya yang aku suka banget, I Miss You Every Brand New Day.
1: Yang filmnya juga boom kemarin ya, Spider-Man gitu ya.
0: Babang Tom Holland. Tom Cruise lah gitu kan.
1: Kebalik dong.
0: Salah dong.
1: Salah dong.

Oke, ke posisi 4 ada remuknya Angie Carvalho, nomor 2, turun 1 peringkat dari posisi 3. Dan udah lama juga ya, 8 minggu di chart Indo kita. Ini lagu yang laris juga, kita dengerin aja langsung, teman-teman 2.

0: Dan kita ke posisi top 3, ada Enau dan Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Waduh, udah tahu beda, masih dilanjutin aja ya, Sil.
0: Duh, berat ya.
1: Aduh, berat banget nih.

Posisi 2 ada Perunggu, Ini Abadi. Siapa yang suka lagu ini? Karena sebelumnya, di minggu sebelumnya itu posisi 1, tapi turun 1 peringkat karena harus digantikan juga. Nanti kita cari tahu siapa yang menggantikan teman-teman.

0: Dan tiba-tiba udah posisi 2 aja gak berasa ya. Tapi kita bakal recap juga dari posisi 20 ke posisi 2 sebelum kita mengungkapkan atau menginformasikan atau mengumumkan
1: kamu juara satunya sih. Gitu sering ya. Dialog ya
0: gara-gara Anda nih.
1: Loh, kok aku?
0: Yuk langsung aja teman berdua, tapi sebelum itu
1: kita mau recap dulu dari posisi 20 sampai dengan posisi 2. Betul. Di Indonesia Top 20 minggu ini.
2: 20 lagu Indonesia terbaik minggu ini.

0: Posisi 20 ada Overnight, kita lewati berdua.
1: Posisi 19 Bernadia, Rabun Jauh.
0: 18 Vanessa G, Roni Parulian, Takkan Terulang.
1: Posisi 17 Leodra, Pura-Pura.
0: Posisi 16 Silon Seven, Sederhana.
1: Posisi 15 Roni Parulian, Februari.
0: 14 Juicy Lucy, Gurun Hujan.
1: Di posisi 13 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
0: Ke posisi 12 Adrian Khalif, 2001 Kali.
1: Posisi 11 ada Nona dengan Rollerblade.
0: Di posisi 10 ada Ungu, Utara Selatan.
1: Posisi 9 ada It Gitaf, Berusaha Di Bawah Hujan.
0: Posisi 8 Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
1: Posisi 7 ada Selina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.
0: Di posisi 6 ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Posisi 5 ada Four Events dengan I Miss You Every Brand New Day.
0: Ke posisi 4 ada Angie Carvalho dengan Remuk.
1: Posisi ketiga, Enau dan Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
0: Dan posisi 2 ada Perunggu, Ini Abadi. Yeay.
1: Yeay, udah sampai posisi 2 artinya, kita bakal kasih tahu yang pertama.
0: Oke, okay, tapi sebelum itu, kita mau mengucapkan terima kasih juga buat music director kita ya, Rido Wicaksono yang sampai saat ini belum bisa
1: gabung sama kita.
0: Gabung sama kita.
1: Ya, semoga kita sesegera mungkin.
0: Amin. Sesegera mungkin apa nih?
1: Sesegera mungkin bisa gabung sama kita.
0: Amin.
1: Gitu,
0: oke,
1: okay, ya kan?
0: Betul banget. Dan kita juga thank you buat semua label yang sudah mendukung, plus sama kamu teman Pro 2 yang sudah selalu request lagu kamu di Pro 2 Surakarta.
1: Yes. Dan bagi kamu yang mau lagunya tetap stay di chart kita, benar nggak sih? Caranya gampang banget, tinggal

0: Suara suara dengan sementara, yes. Dan juga buat kamu yang udah sering banget request, makasih banget. Mm-hmm. Jangan lupa sering gabung sama kita. Dan akhirnya aku Sylvia Zee pamit.
1: Dan aku Desa Fitra juga pamit, teman-teman. See you di minggu depan.
0: Bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Broadway Hits International.
1: Prode FM, hello.
2: Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2, hari Sabtu lagi nih. Yeay.
1: Yeay, JJN Dika kembali lagi bareng kamu di International Top 20.
2: Yoi, satu jam ke depan sampai jam 4 sorean lah ya teman Pro 2 ya. Ada 20 lagu mancanegara terbaik di minggu ini yang aku nanti siap kasih buat kamu pokoknya.
1: Let's go. Seperti biasa teman Pro 2, setiap minggu harus ada yang kita outkan satu ya. Biar ada lagu baru yang menemani kamu juga pastinya di Pro 2. Kali ini yang keluar, aduh sedih banget sih sebenarnya. Tapi ternyata udah lama juga ya, Jay, lagu ini ya, Jay.
2: Oh iya, benar-benar.
1: Benar banget. Lagunya Olivia Rodrigo, lagu judulnya Drop Dead teman Pro 2. Siapa yang kemarin sempat request lagu ini juga. Bye-bye.
2: Untuk menggantikan Drop Dead Olivia Rodrigo teman Pro 2 ya di posisi 20 new entry minggu ini satu pekan, namanya juga new entry ya Tik ya.
1: Yoi.
2: Ada Jin Aiko featuring sama Kendrick Lamar dengan Sosis.
1: Bukan, itu So Nice.
2: So good. Oh iya.

Habis new entry, kali ini di posisi 19 teman Pro 2 sedikit lagi keluar juga nih. Ada Noah Kahan dengan lagunya Doors yang minggu lalu di posisi 18.

Di posisi 18 minggu ini ada Madonna dan Sabrina Carpenter yang featuring nih ya teman berdua ya, dengan Bring Your Love yang sudah 19 minggu ada di International Top.

Madonna kalah sama Gracie Abrams dengan Pro 2. Waduh. Kali ini Gracie Abrams di posisi 17 dengan lagunya Hit The Wall. Dan udah 18 pekan juga di chart kita nih teman Pro 2. Masih di posisi 17, masih oke lah ya.

0: Tadi aku udah kepikiran kayak gitu loh.
1: Tapi kok yang dapat aku ya?
0: Kok kayaknya norak ya?
1: Berarti aku norak dong.
0: Enggak, oh ya, oh no, apa sih maksudnya?
1: Oh ya, yeah? Gitu loh. Tapi dulu ya, zaman kita alay tuh kayak gitu, Je, jokesnya. Oh ya, yeah? Emang iya, yeah? Gitu.
0: Oh no tadi apa? Oh no tadi.
1: Oh ya, yeah? Oh no. Oh ya, yeah, teman Pro 2, ini dua pekan lalu jadi new entry ya, Je ya.
0: Betul, betul.
1: Lagunya
0: betul.
1: Steve Lacy yang sekarang melejit loh ada di posisi 15. Padahal baru 2 pekan di chart kita nih, teman Pro 2. Oh ya? Yeah?

0: Dari Oh Yeah tadi ya.
1: Ini sebenarnya bukan salah judulnya, salah kitanya.
0: Kenapa judulnya Oh Iya Ya? Tapi ada kemarin yang kita tuh ini tik, kalau bacain ini tuh kayak kurang gitu loh, apa ya?
2: The Visitor bukan ya?
0: Bukan. Ini ini Fir NF.
1: Oh iya. Kurang NF Fir ya, kayak nanggung gitu loh namanya, benar-benar.
0: Nanggung dari kayak Oh Iya gitu.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Jadi pakai tanda tanya atau apa produknya. Ini mungkin maksudnya Oh Iya kan gitu.
1: Iya mungkin. Oh iya.
0: Kita lihat teman berdua ya. Sekarang di posisi ke-14 ada Ariana Grande dengan Heather.

Lanjut lagi teman Pro 2, habis Ariana kali ini ada Taylor Swift, lagunya masih sering di request nih sama teman Pro 2. Apalagi kalau bukan I Knew It, I Knew You teman Pro 2 di posisi 13.

Walaupun Piala Dunia 2026 sudah terlewat jauh teman Pro 2 ya, tapi tetap masih dai-dai ya official soundtracknya Piala Dunia 2026 dari Shakira dan Burna Boy masih ada di International Top 20 minggu ini di posisi ke-12.

Lagi-lagi teman Pro 2, Olivia Rodrigo menduduki peringkat kita ya. Kalau ada yang keluar satu, gak apa-apa, masih ada yang satunya lagi ya Olivia. Kali ini lagunya Stupid Song yang masih bertahan teman Pro 2 ada di posisi 11.

0: 10 besar minggu ini ada Shiena Spiro lagi ya, Tik ya. New entry 3 minggu lalu dengan sebuah ekspektasi yang besar, ekspektasi yang hebat gitu. Great expectation teman-teman Pro 2. Kamu berekspektasi apa? Sering berekspektasi enggak, Tik? Kamu sering ya? Kita sering
1: kan. Kita anaknya sangat-sangat berekspektasi yang realitanya enggak selalu sama ya sebenarnya. Gitu. Emang kita kebanyakan ini sih. Apa sih kayak membuat cerita sendiri gitu loh.
0: Iya kan? Kadang masih ya? Begitu teman berdua.
1: Tapi ya, kalau ini enggak berlaku ya buat Shiena ya?
0: Enggak, seharusnya bisa lah ya great expectation teman berdua ya. Di posisi ke-10.
1: Posisi 19, bukan. 9 dong ya. Posisi 9 teman berdua ada. Bukan, kalau ini bukan oh ya, ini oh no. Udah lah, jokes aja.

posisi ke-8 minggu ini teman Pro 2 ya. Tadi ada Madonna, udah sama Sabrina Carpenter. Sekarang Madonna sendiri dengan Dansteria-nya ada di posisi ke-8.

0: On the top 7 kali ini ada Beyonce atau Beyonce teman pro 2 lagunya Morning Dew. Morning Dew? Morning Dew tuh kayak gimana ya sih?
1: Biasanya
0: morning
1: Dew.
0: Dong. Serah dah. Tapi lagunya oke juga sih.
1: Lagunya oke.
0: Tapi Beyonce mah memang udah diva ya, udah legend ya.

Lanjut lagi di posisi ke 6 minggu ini teman bro 2 ada Talk to You dari Another featuring sama 54 Ultra yang sudah 19 minggu ada di International Top 20.

0: number 5, kali ini ada Miley Cyrus, lagunya Buzz Persuets. Betul gak?
1: Betul.
0: Yoi.
1: Nanggap aja betul.
0: Iya. Ya namanya juga Indo ya.
1: Iya, Indo.
0: Kalau salah cemiu ya teman Pro 2. Dan kali ini di posisi 5, baru 4 pekan di chart kita. Baru aja loh teman Pro 2. Let's go.

0: Temper City lagunya self aware. Kali ini ada di posisi 3 teman Pro 2 dan minggu lalu jadi number 2 ya.
1: Runner up
0: betul. Jadi runner up teman Pro 2. Baru 7 pekan di chart kita tapi turun 1 peringkat.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, di posisi runner up minggu ini ternyata jadi jawara di minggu lalu. Ada tim Impala dengan Loser.

0: Udah kita bacain 19 lagu teman Pro 2, tapi belum selesai ya. Karena seperti biasa kita bakal bacain siapa jawara di minggu ini di International Top 20.
1: Betul, tapi kita recap dulu teman Pro 2 ya. Langsung.
0: Let's go.
2: Pro 2 Hits International.
1: Posisi 20 minggu ini, Jen Aiko featuring Kendrick Lamar, So Good.
0: Posisi 19, Noah Kahan dengan Doors.
1: Madonna featuring Sabrina Carpenter di posisi ke-18 dengan Bring Your Love.
0: Posisi 17, Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: Shina Spiro di posisi ke-16, Material Lover.
0: Posisi 15, Oh Yeah Coming From Steve Lacy, teman Pro 2.
1: Headed I Made You Love Me dari Ariana Grande ada di posisi ke-14.
0: Posisi 13, Taylor Swift dengan lagunya I Knew It, I Knew You.
1: Shakira featuring Burna Boy, Die Die di posisi ke-12.
0: Posisi 11, Olivia Rodrigo lagi, lagunya kali ini Stupid Song, teman Pro 2.
1: Di posisi 10, Sienna Spiro, Great Expectation.
0: Posisi 9, Somber, My Body Isn't Ready.
1: Denisteria dari Madonna teman Pro 2 di posisi ke-8.
0: Posisi 7, Beyonce, Morning Dew.
1: Another featuring 54.

0: Udah 20 lagu teman Pro 2 ya, dan sudah kita nobatkan Karol G sama Bruno Mars dengan Still sebagai jawara di International Top 20 minggu ini.
1: Congrats ya Karol G dan Bruno Mars, dan congrats juga buat teman Pro 2 yang lagunya masuk ke Top 20 International Chart kita teman Pro 2. Kalau gitu terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan International Top 20 hari Sabtu teman Pro 2. Dan makasih juga ke Bradido ya as a music director serta
0: seluruh label yang sudah mensupport International Top 20. Terima kasih banyak teman berdua ya. Selamat bermalam minggu pokoknya.
1: Happy weekend.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Kita update informasi terbaru bareng aku Rizky Adi. Mantan pejabat Bea Cukai Ahmad Dedi kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemilihan

0: Pemberantasan Korupsi Ahmad Dhabi dijadwalkan diperiksa dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Jumat 9 Oktober 2026. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan Ahmad Dhabi tidak hadir karena mengonfirmasi sedang dalam kondisi sakit. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Komnas HAM menilai persoalan pelaksanaan program makan bergizi gratis membutuhkan perbaikan tata kelola struktural serta penguatan akuntabilitas negara. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak atas pangan dan kesehatan masyarakat. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai persoalan MBG berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Ia menegaskan, permasalahan tersebut tidak sekedar menyangkut kendala operasional, tetapi membutuhkan perbaikan tata kelola program secara menyeluruh. Baca berita selengkapnya hanya di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah ya. Kopi.
1: Betul. Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat gitu.
0: Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
1: remixnya anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? Dong?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Jo?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: sih mesti sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya,
1: betul,
0: ternyata beberapa
1: betul.
0: Hari ini.
1: Tapi
0: anyway balik lagi ke Jo, sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Okay. Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Dia genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih mantap, seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya, kalau mau dangdut gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh. Nah,
1: mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Oh, boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
2: Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame. Idol group ya, sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya, wah gokil. Boleh kita tes cengkok Om?
1: Boleh dong. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo?
2: aja.
0: Sikat Jo.
2: Lagu tadi?
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja dulu ya. Oh iya.
1: Kalau keterusan asalnya ini ya invoice.
2: Iya benar. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orang ya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitasnya yang dibentuk.
1: Dan bener, cengkoknya nggak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
1: Tren sekarang.
2: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
1: Makinnya meledak kan.
2: Orangnya mati meledak lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman produser pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tunggu nih.
0: Waduh. Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya? Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Denger. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya
1: kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Yeah. Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya, sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya dirimixin aja deh, akhirnya bawa ke resmi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa. Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kalau lo kayak gitu. Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Gak cowok gak cewek sih.
0: Gak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin gak?
0: Apa?
1: Lu?
0: Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Iya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu vilanya aja.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin ya talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi. Ya.
0: Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis katanya. Iya.
1: Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih Om kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Oh, okay. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata diseru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Udah denger, "Oh ya oke deh kita gitu."
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: pengalaman. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga,
0: sering
2: disakiti pering juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya
1: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa gak apa-apa? Masa sesekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapanya tuh?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah, itu pas momen.
0: Pas momennya. Oh.
2: Gitu dapat lagu itu tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue nih gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih nah, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai akhirnya bertemu ya.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya kita ada ini. Itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
1: Project kita mau boy band nanti.
0: Asik.
1: Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan.
0: Nah,
1: ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti, EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single supaya kita bisa lebih jualan lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Karena kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Widih, dari Nada Bumi dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Odo. Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita lihat perkembangannya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser Joe, kita langsung mini album ya.
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena
2: kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregisternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh.
2: Pakai tante. Pake,
0: masa pakai orang akhirnya, bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Hmm. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Jam, ya. Oh, maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu pun
2: dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima masuk. Pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya.
0: Karena, gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Jo?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum lebih SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Gitu. Jadi dikasih challenge dikasih gitu.
2: Challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Om.
1: Lumayan lama.
2: Nah, banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1 2 3, tapi hari ini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Mm-hmm. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul. Ini contoh ya.
0: Betul.
2: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: Di ajang yang sama.
2: Wah.
0: Jadi dangdut
2: juga. Iya, dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Ke idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener, Om. Kita gak punya kan, belum ada kan. Grup idol dangdut ya, gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu,
1: juga,
0: Om.
1: Boleh.
0: Iya kan. Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul, apa tadi, Jo?
2: Apa Salahku.
0: Oke, teman-teman, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Sore hari. Ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa tuh Om? Pakai piano, iya. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada DAW-nya, digital audio
0: session.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI. Musik AI seluruh Indonesia, seluruh Saker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke. Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: gak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Jadi
1: speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau gak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri, ya tapi waktunya melar pasti. Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan, tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Twilight.
1: Satu lagu. Langsa 30-an juta lebih online. Kita gak perlu kesana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Jo, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya. Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
0: jauh lebih kejar. Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: TikTok, apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa ya. Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya.
0: Kali
1: ini sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu, lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti. Enggak boleh ya.
0: Masa begitu. Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya apa salahku ini kembali semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan. Dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih. dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Betul. Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: gitu sama gue. Paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke teman berdua, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin bassnya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Dengan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman berdua. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Jeje Majenta kembali lagi teman Pro 2 ya, di jam 17 lebih 3 menit di sore hari ini. Tadi udah kamu simak ya, serangkaian program segmen acara di Pro 2 FM Solo yang menemani kamu di hari Sabtu ini. Tadi aku udah nemenin kamu juga di International Top 20 barengan sama Atika, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang sedang bersiap-siap malam minggu mau kemana nih teman Pro 2, agenda kamu ya, boleh spill-spill dong ya. Karena aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 6. It means ya, ini jam terakhir Jeje Majenta siaran. Jadi buat kamu silahkan yang mau WhatsApp-WhatsApp, tadi rame banget ya WhatsAppnya ya. Aku mau bacain deh dari siapa ya tadi ya. Oh dari, oh Kak Dita tadi ya, Enau aja Kak katanya. Oh request lagu tadi, oh di Pro 2 Hitlist, tapi gak apa-apa ya. Nanti coba aku puterin ya, ini juga... Dari Timothy juga sapa-sapa aja menyapa. Halo Timothy, ada dari Ayah juga, ada dari Libet juga. Selamat sore di sore hari ini teman Pro 2 yang. Terima kasih yang sudah WhatsApp-WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2. Silahkan WhatsAppnya masih dibuka. WhatsAppnya masih sama. Belum ganti teman Pro 2 ya, semoga gak ganti ya. Karena udah ikonik banget gitu. Kalau terucap tuh rasanya udah kayak pas banget gitu WhatsAppnya Pro 2. I'll be back with more updates teman Pro 2 ya. Habis ini mau update-update informasi aja di sore hari ini ya. Silahkan kamu update informasi juga apapun itu sama Jeje Majenta di sore ceria on the weekend.

0: Hey, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke. Okay.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu layani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.
5: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time. Right now, so close, I know I'm getting what I want. I think I need summer time.

Just took things to the next level, teman bro dua ya. Ada King Nasar, the one and only, yang baru saja memperkenalkan official merchandise-nya yang vibes-nya ini udah kayak idol K-pop beneran, teman bro dua ya. Lightstick, topi, kipas, tote bag, payung, tumbler, keychain ya, clicker juga sampai t-shirt dan hoodie ya. Ini kurang K-pop apa nih teman bro dua ya, King Nasar teman bro dua ya. Dan emang King Nasar ini ya sering banget dapat sebutan opa ya, karena sebenarnya ini udah lama teman bro dua ya melekat pada fansnya Opa Nasar gitu. Jadi bahkan ya mereka udah punya lightstick sampai fanchain ya, khusus buat meramaikan penampilan King Nasar. Tapi bedanya sekarang Nasar ikut meresmikan budaya fandom yang udah ngetren banget ya di K-pop teman bro dua ya. Kayaknya kalau di musisi-musisi barat kayaknya gak semasif K-pop ya. Ya Taylor Swift sih oke ya, sampai setiap hari, bukan setiap hari, setiap hari Minggu ya di Car Free Day Jakarta tuh pasti keliling ya Swifties-Swifties Indonesia teman bro dua. Enggak setiap hari itu juga sih. Takut saya kena serang. Damai ya, saya Swifties juga kok ya teman bro dua ya. Dan sekarang Nasar ini juga meresmikan budaya fandomnya ini ya lewat merchandise officialnya sendiri. Kalau dilihat ini dari visualnya, jujur sih lucu-lucu teman bro dua ya. Ada tumbler ini juga lucu banget ya, khas King Nasar banget loh ya. Warnanya putih, ada pattern love-love-nya gitu teman bro dua ya. Terus ada juga ada crew neck. Ih, crew neck sih aku pecinta crew neck sekali ya. Kayaknya ini bagus juga deh teman bro dua ya. Warnanya marun sama biru. Terus ada light stick-nya juga tulisannya King Nasar gitu, yang bisa berubah warna jadi warna basic apa ya? Warna basic lambos apa sih teman bro dua? Putih ya? Bukan putih sih, apa ya? Bening, apa nih? Bening kayak gitu, sama biru teman bro dua ya. Terus juga ada payung, ada tote bag juga, ada gantungan kunci juga teman bro dua. Dan berdasarkan informasi di unggahannya, seluruh merchandise ini akan dijual dengan sistem pre-order dan harga yang bervariasi. Dan light sticknya King Nasar ya akan jadi item termahal dengan harga 410.000, sementara kipas akan jadi merchandise official resminya ya dari King Nasar yang paling terjangkau, dibanderol atau dikasih harga seharga Rp40.000. Buat kamu teman bro dua, silahkan fansnya King Nasar, fansnya Opa Nasar, silahkan pre-order dulu, nanti boleh kamu flexing-flexingkan ke penyiar pro dua kalau barangnya udah datang.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Selamat bermalam minggu buat kamu teman pro 2 ya di hari Sabtu ini. Terima kasih Jojo Majenta, habis ini mau malam mingguan juga. Hai. Tapi jangan dipindah frekuensinya, tetap di sini aja karena masih ada pro 2 FM Solo sampai nanti jam 12 malam. Sorry yang WhatsApp-nya tidak terbaca. Sorry yang request lagunya belum bisa diputar. Jojo Majenta pamit undur diri sekali lagi. Happy weekend teman pro.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal. Mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Yowes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah, wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: Ya ya yo, 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola, hai teman Pro 2 Shirley Anjali menemani kamu. Akhir pekan hari Sabtu, semoga malam minggu kamu menyenangkan. Hari ini penuh dengan hal-hal baik, sehat, kamu juga full senyum, moodnya juga bagus. Terus bisa lebih happy ketika Shirley Anjali hadir menemani kamu di jaga malam nanti ya. Sekarang sih masih sole ceria gak tuh? Iya, aku jadi kayak anak kecil gak bisa ngomong R. Yes, yuk aku temenin kamu. Nanti ada segmen akhir pekan, yang jelas jam 7 sampai jam 8 kita akan simak Music Live Chat. Terus juga nanti jam 8 sampai jam 9 kita lanjut dengan jaga malamnya ngobrol gaspot ya. Jadi ngobrol asik seputar otomotif bareng sama kawan aku. Tapi aku hadirkan lagu-lagu enak dulu dong sampai nanti jam 7 menemani kamu aja. Yang mau absen sama Shirley langsung aja di nomor WhatsApp 081327866966. Aku mulai dengan lagunya Taylor Swift, The Fate of Ophelia, buat kamu, masih di Sore Ceria.

Sore ceria, hari ini apakah kamu ceria apa enggak sih ya teman Pro 2? Ada yang lagi kemana aja malam minggunya, jalanan ramai banget perasaan. Pada mau kemana sih? Kalau aku ditanya, gak mau ah. Udah, mending paling bener di sini. Tadi saya beli bensin toh, sebel banget sebenarnya aku tuh paling malas beli bensin kan. Udah hafal belum kalau ceria malas beli bensin? Terus ya karena abis kan, jadi saya terpaksa harus beli. Dan ya selalu ya kalau beli apa, beli Pertalite itu di mana-mana ngantri. Beli Pertamax lah ya, seringnya sekarang jadi Pertamax gitu. Tapi emang enak sih pakai Pertamax, cuman lama-lama kayak menyesuaikan diri juga gitu. Pengen deh rasanya tuh beli Pertalite juga gitu, soalnya kadang-kadang tuh gitu. Soalnya bisa kalau ngisi full gitu itu bisa 2 kali lipat kalau Pertamax gitulah teman Pro 2. Mengset ya. Cuman pada akhirnya karena saya ini malas sekali beli apa? Beli bensin, sehingga lebih sering saya belinya harus Pertamax gitu. Terus tadi waktu beli masnya mau kemana, malam mingguan kemana? Malam mingguannya kerja mas, kerja gitu. Saya gak suka malam mingguan ya, karena rame banget jalanan tuh. Tadi juga di jalan rame banget, banyak kendaraan tuh berlalu lalang. Banyak tuh di lampu merah harus mengantri ya, karena ya banyak volume kendaraannya meningkat ya kalau akhir pekan. Dari hari Jumat gitu mah biasanya udah mulai rame teman Pro 2. Apalagi ini malam minggu ya, agak-agak berasa kayak hari minggu sih sebenarnya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan hati-hati, kamu juga bisa update ke aku gimana lalu lintas saat ini di sekitaran kamu, di daerah mana, oke? Okay? Kasih taunya di nomor WhatsApp aja 081327866966. Sebelum nanti selama 2 jam ke depan, aku akan ngajakin kamu untuk simak segmen akhir pekan. Aku lanjut sama satu lagu enak banget dari Sam Smith featuring John Legend, dua musisi keren. Ada Lay Me Down judulnya.

0: Yung, aku gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mbok balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iya. Nanti pasti tak bayar. Yowes, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, Bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone-nya aja warnanya oren-oren gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, Bule. Hasil kerja merantau.
4: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.

arti menunggu dari Lala Huta. Seenak itu sih ya suaranya Lala Huta tuh, dengan improvisasinya, aransemen yang selalu keren gitu loh. Lagi. Selamat malam buat teman Pro 2 Dea. Mau request lagu katanya, boleh, lagunya siapa beritahu aku ya. Ada juga Timothy yang terus station di Pro 2 FM Solo. Ada Catur juga, hola Kak Sher. First, first apanya ini? First yang gabung ya, benar sih, benar. Selamat bertugas ya Kak, terima kasih. Oh, mungkin, ya. Terima kasih Catur, sampai nanti jam 12 mengudara. Aduh, salah fokus sama pap foto makanan tadi petang. Sebel deh. Aku juga pengen makan mie ayam. Yummy ini. Di mana mamnya? Mami ayam. Salam untuk kakak ya. Salam buat Doski ya. Aku panggilnya kakak aja ya. Buat kakak cantik salamnya ya Catur. Oke, sehat bahagia untuk kalian berdua dan selalu dijaga hubungannya. Amin. Oke. Buat kamu juga yang sampai sekarang masih ada tugas, tetap semangat. Jangan lupa asupan diaman keun ya. Tadi aku sebenarnya mau sempetin apa beli makan dulu ya. Cuman enggak sempet ya soalnya jalanan rame. Jadi aduh nanti malah telat, ya udah deh, enggak usah, ntar aja. Tapi abis itu saya malas kalau pesan online. Jadi aku harus gimana? Harus menunggu sampai jam 12 malam nanti. Kemarin juga udah kepikiran aku nanti pulang mau beli mie goreng gitu ya. Sampai sana tuh tutup, kesel deh. Sebel. Pada akhirnya ya udah beli yang belum pernah tapi kurang cocok gitu. Jadi aku mengset banget sih teman Pro 2. Happy Slide Night buat kamu, aku temenin sampai nanti aja. Habis ini nanti di jam 7 aku mau ngajakin kamu untuk simak Music Love Chat. Terus lanjut jam 8 malam ada Ngobrol Gaspot. Jadi jangan dipindah frekuensinya ya. Syari balik lagi nanti di jam 9 malam. Oke, okay? Stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 3FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2. Selamat Sabtu. Kok selamat Sabtu ya? Agak aneh ya kalau didengar-dengar ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 hari ini? Semoga baik-baik aja. Semoga malam minggunya menyenangkan ya. Kalau nggak menyenangkan, aduh jangan deh, mudah-mudahan ya. Kalau udah ada suaranya Faris Magriza di jam segini, tandanya apa? Yes, welcome to Music Live Chat Weekend. Dan di hari ini aku juga mau nyapa buat teman Pro 2, bukan cuma yang di Semarang aja, tapi yang dengerin juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, dan juga di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Nah, di malam ini aku akan ngobrol barengan sama seorang musisi, penyanyi, cowok, yang baru aja di September kemarin, dia ini rilis satu buah single yang ini kalau dilihat-lihat dari rilisnya, dilihatin cerita lagunya, didengerin, ini kayaknya relate sama orang banyak. Karena nggak mungkin ada orang, ya cowok terutama, yang nggak pernah ada di fase kayak gini. So, teman Pro 2, please welcome Farel Nugroho.
1: Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Salam kenal.
0: Halo, Farel, gimana kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Gimana, sibuk ngapain aja selain ngepromoin si Salah Tingkah? Ini single barunya Farel tahun Pro 2, Salah Tingkah. Sibuk ngapain aja belum?
1: Sorry, gimana Kak?
0: Sibuk ngapain aja nih berarti sekarang?
1: Sekarang aku baru lulus, habis sidang. Jadi sekarang lumayan nganggur nih.
0: Gak nganggur dong kan, ngasih promo-promo kan ya?
1: Iya sih.
0: Gokil. Berarti kalau yang aku tahu ITB, tapi jurusan apa bro?
1: Aku ambil seni rupa desain kalau kakak tahu, FSRD.
0: FSRD, tahu. Yang apa berarti? Spesifiknya apa tuh?
1: Aku ambil desain produk.
0: Ah, makanya kalau ngeliatin di highlightnya Farel tuh di Instagramnya, itu tuh ada yang ini, yang emang khusus ini ya, kayak bikin produk apa gitu ya?
1: Iya, betul banget Kak. Itu emang kerjaan kuliahku gitu.
0: Bikin Dyson KW juga katanya.
1: Waduh, Dyson KW.
0: itu notis banget, saya tulisannya ada Dyson KW gitu. tapi gimana nih rasanya setelah akhirnya lulus? Kan baru sidang nih, lulus. Rasanya gimana?
1: Jujur, lega banget sih. Soalnya kan, apa ya, sibuk banget ya pas era-era lagi sidang, ya gak sih Kak?
0: Seberapa, ini berarti ini bikin produk gitu or skripsian atau gimana?
1: Iya bener banget, jadi aku tugas akhirnya bikin produk dengan bentuk fisiknya langsung gitu Kak.
0: Tell me about apa yang paling tricky dari bikinnya?
1: Yang paling apa tricky, desain itu? Sebenarnya kalau kita kan trial and error gitu ya Kak. Jadi yes. Akan keluar banyak budget di percobaan itu. Jadi lumayan sih setiap ada apa misalnya uji coba satu, uji coba dua, sampai nemu desain yang paling tepat gitu.
0: Oh, kemarin bikin apa tuh berarti?
1: Aku tuh bikin semacam air purifier.
0: Oke.
1: Tapi aku bikinnya dari serat alam, namanya tanaman sisal, itu seratnya bisa dipakai untuk menyerap polusi.
0: Oh iya, benar.
1: Oke, terus dari situ aku olah menjadi sebuah material yang siap untuk menyerap polusi, dan aku bikin produk fisiknya. Aku desain sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu Kak.
0: Ay, menarik nih ya. Ini supaya tetap ada nilai edukasinya malam-malam gini ya. Tetap ada. Jadi menarik nih sebenarnya kalau dilihat-lihat. Dan setahu aku kalau orang-orang desain produk tuh, apalagi di sana ya, itu emang kreatif-kreatif bikinnya. Karena it's something yang unik gitu kadang-kadang kalau ngelihat-lihat tuh. Anak-anak di sana tuh. Tapi kita sekarang ngobrolin soal musik. Karena Farel ini sebenarnya kalau secara musik, panjang banget ya sebenarnya, tapi cerita dulu dong nih ke aku dan juga teman Pro 2, sebenarnya startnya awalnya mulai musik itu dari mana sebenarnya, atau gara-gara apa waktu itu?
1: Kalau awal banget sebenarnya tuh aku waktu TK udah di lesin elektron, tau gak sih Kak?
0: Oh tahu.
1: Iya, dari situ. Nah terus nyemplunglah ke musik, dan kebetulan keluarga tuh aktif di gereja ya.
0: Ah iya.
1: Jadi memang basicnya udah ya di musik di gereja lah Kak. Terus yang bikin aku tertarik banget di nyanyi spesifik tuh, aku sempat ikut lomba nyanyi waktu SD. Okay. Itu pun dipaksa sebenarnya, aku dipaksa untuk ikut lomba, dan aku nangis-nangis dulu karena aku takut kan. Pas udah naik ke panggung tuh kayak gak tahu kenapa ada kayak euforia sendiri yang bikin nagih gitu ya. Terus jadinya nyanyi terus sampai sekarang.
0: Lu jadi inget dulu zaman kecil juga begitu, lagi takut-takut dulu begitu.
1: Iya kan?
0: lepas aja gitu, kayak adrenalin ya jatuhnya ya.
1: Jujur, jujur.
0: Akhirnya sebenarnya waktu itu yang mencium kalau Farel itu bisa nyanyi itu siapa dulu sebenarnya?
1: Mama sih, pasti mama. Mama soalnya yang aktif nyanyi di gereja, jadi mama yang dorong aku terus untuk coba dong bakatnya dikembangin lagi gitu.
0: Oke, tapi kalau apa namanya tadi elektroton ya tadi ya?
1: Elektron tuh kayak keyboard ya.
0: Ah iya ingat namanya aja salah. Aku lupa namanya tadi. Itu sampai sekarang masih berarti atau enggak, sekarang coba instrumen lainnya?
1: Aku main piano aja sekarang.
0: Hai, main piano sekarang dan akhirnya sekarang malah justru fokusnya lebih banyak ke nyanyi gitu ya.
1: Iya, betul banget, nyanyi.
0: Oke. Okay. Yang bikin akhirnya Farel itu lebih serius di nyanyi. Apa yang bikin akhirnya okay, nih kayaknya cukup serius di nyanyi?
1: Oke, jadi yang habis sering-sering lomba itu tuh, aku awal pertama kali lomba nyanyi itu dapat juara 3 kalau nggak salah, aku ingat.
0: Okay.
1: Nah dari situ tuh udah ketagihan tuh kayak, oh aku punya bakat di sini, kayaknya mending fokus di nyanyinya. Dan emang bener sih, emang lebih laku di nyanyinya ya dibanding main-main keys atau elektronnya. Terus aku sempat ikut musikal juga kak, dulu banget,
0: oh, yeah,
1: 2015 bener. Gitu.
0: Oke, okay, ikut musikal 2015 berarti ya?
1: Iya, 15 itu waktu SMP, aku ingat banget.
0: Oke. Ikut musikal tuh rasanya gimana? Karena kan kalau musikal kan pasti nyanyi sambil nari, sambil meranin tokoh gitu.
1: Iya, benar.
0: Pasti gimana, men?
1: Jujur itu riuh banget ya, karena baru nyampe udah disuruh ngapalin skrip gitu kan ya. Dan skripnya satu buku tebel untuk show yang kayak 3 jam, jadi lumayan shock, tapi ternyata nagih banget sih kak, karena teman-temannya juga asik banget ya di musikal itu.
0: Nah, dan akhirnya keterusan sampai sekarang ini, dan sampai bahkan sekarang lagunya udah, sebenarnya udah cukup banyak ya yang dibikin sama Farel ya?
1: Lumayan, ada 8 seingat aku.
0: Wih, tadi aku tuh sebelum mulai tadi tuh sempat denger-dengerin, aku tuh selain yang ini ya, selain yang mau kita bahas ini ya, aku juga suka yang Teduh sebenarnya.
1: Oke.
0: Itu jadi itu satu yang nggak tau di tadi aku ulang-ulang mulu yang itu nggak tau karena rasanya enak aja dengernya tuh.
1: Gitu harap kalau
0: kayak orang tuh kalau misalnya dengerin musik kan kadang ah yang penting enak nih kalau didengerin nih dan kalau enak terus tuh udah mantap sih. Tapi yang akhirnya bikin kamu untuk okay, nih kayaknya take it as a professional akhirnya apa sebenarnya?
1: Akhirnya sebenarnya lebih ke passion sih kak. Aku senang banget nulis lagu juga ya. Jadi kayak sebenarnya aku udah nulis banyak banget di voice note aku lagu-lagu yang belum rilis lah. Tapi berusaha untuk konsisten lah kayaknya setahun sekali karena kan emang aku independen ya. Jadi dalam segi budget juga terbatas. Jadi senang banget kalau bisa ngerilis sesuatu yang aku tulis sendiri gitu. Jadi bisa nyampain pesan-pesan yang aku pengen kepada teman-teman semua.
0: Termasuk yang satu ini ditulis juga sama kamu sendiri ya?
1: Iya semuanya aku tulis sendiri.
0: Alright, okay, Rel, kita lanjutin abis ini, kita masih pengen banyak yang diulik, terutama ini nih soal Salah Tingkah, single barunya Farel Nugroho, baru rilis banget September kemarin, so teman Pro 2 keep on stay tune di Music Live Chat Weekend.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: Prodo, kita lanjut lagi di Music Live Chat Weekend dan kita masih ngobrol barengan sama Farel Nugroho.
1: Halo teman-teman Prodo.
0: Alright, Farel ini yang baru aja rilis single, judulnya adalah Salah Tingkah. Cocok buat kamu yang naksir orang tapi nggak tahu nih orangnya kok nggak ke kamu-kamu juga. Sabar ya pokoknya ya. Semoga segera deh. Farel juga semoga segera deh.
1: Semoga kakak juga ya.
0: Amin banget deh pokoknya deh. Tapi kan ini malam minggu nih, biasanya Farel itu kalau malam minggu, misal, karena kalau malam minggu itu adalah hari sibuknya musisi ya biasanya ya. Nah kalau lepas dari bermusik, biasanya ngapain aja bro?
1: Aku tuh kalau misalnya, apa kan kuliah di Bandung ya, biasanya main-main aja sih kak sama temen.
0: Oh, di Bandung aja berarti ya?
1: Iya, di sekitar Dago-Dago disitulah aku mainnya.
0: Nah, nongkrong ya nih ceritanya ya?
1: Iya dong, kalau sendirian di kos kayak sedih banget ya.
0: Iya juga sih, benar-benar. Nongkrongnya biasanya di mana nih? Mungkin ada rekomend gini buat tahun perdua yang pengen ke Bandung itu nongkrong di mana gitu enaknya nih?
1: Jujur banyak banget sih, tapi biasanya aku suka hunting-hunting makanan-makanan baru yang di Bandung kan sering banget buka kafe baru ya, apalagi dessert-dessert. Seru banget sih.
0: Alright, satu nih boleh kasih tahu nggak?
1: Kalau makanan tuh aku ada comfort food aku namanya Ton Kedai, itu enak banget, dia kayak semacam ramen, cuma dia pakai nasi kak, jadi kenyang nasi, kuahnya kuah ramen, terus ada kayak slice beef, pokoknya enak banget ya, harus dicoba sih, nggak bisa di describe.
0: Nasi pakai kuah ramen?
1: Iya, jadi kayak kuah gimana nyemek, comfort food kalau lagi hujan itu enak banget sih.
0: Aduh, rasanya kayaknya enak tuh kalau kuah ramen kan emang gurih gitu ya rasanya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Dicampurin nasi, kearifan lokal sekali ya. Ramen pakai apa namanya pakai nasi gitu. Tapi tadi waktu kamu bilang gitu kira, ramen pakai nasi, udah karbo tambah karbo lagi apa enggak?
1: Enggak.
0: Okay. Kayak ini sih kalau ngebayangin ini malah jadi kayak ini nasi rebus gitu loh.
1: Nasi rebus, aku baru-baru dengar nasi rebus.
0: Makanya jadi kayak gitu kan, kesan kayak nasi rebus nih jangan-jangan kayak begini bentukannya nih. Alright, tapi kita balik lagi ke musik, karena ini kan switching nih ke pop R&B. Tapi sebenarnya kalau Farel itu di-describe mainnya di apa, main di genre apa, dan juga referensi siapa sih kalau main, kalau bermusik referensi siapa nih?
1: Benarnya aku tuh jatuhnya pop folk ya kak.
0: Yeah.
1: Yang iya agak medium ballad gitu. Terus kalau dengerin tuh aku memang dari dulu suka banget Shawn Mendes sebenarnya.
0: Alright, terus
1: Shawn Mendes. Terus sekarang lagi dengerin musisi Australia namanya Clinton Kane.
0: Oke, Clinton Kane.
1: Iya.
0: Oke, kasih satu lagu dong yang kayaknya harus banget didengerin sama teman Pro 2.
1: Aku suka banget apa judulnya I Guess I'm in Love.
0: Oke, I Guess I'm in Love Clinton Kane.
1: Ya,
0: oke. Kenapa nih lagu ini nih? Kenapa lagu ini nih?
1: Aku suka banget karakternya si Clinton Kane sih. Jadi dia punya suara tuh menurut aku unik ya. Dan dia juga genrenya folk by the way kak.
0: Oke.
1: Okay. Terus pas jadi aku dengerin. Iya pas aku dengerin lagu ini dan suaranya. Dan buset menurut aku wajib banget didengerin.
0: Oke. Okay. Abis ini aku cari siapa tahu pas nih moodnya buat malam ini nih.
1: Boleh banget.
0: Siapa tahu nih, karena folk juga ya hitungannya ya. Kita balik lagi ke Salah Tingkah juga nih, salah satu yang... Ini kayaknya moodnya sama-sama juga ya, kalau dibilang kayaknya ceritanya jatuh cinta juga ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu yang seru dari ngegarap Salah Tingkah ini, men. Yang paling seru, entah itu dari recordingnya ataupun juga dari music videonya nih.
1: Aku sebenarnya banyak banget sih, cuma kalau dari segi recording aku tuh suka banget take backing vokalnya. Jujur, karena ini moodnya happy dan playful, jadi kayak... Backing vokal itu bisa macam-macam ya variasinya. Aku suka banget di bagian akhir. Nanti kalau kakak dengerin lagunya, aku lumayan banyak main backing vokal di situ. Dan itu seru banget ngelayer-ngelayering vokalnya.
0: Oke. Karena layernya juga cukup banyak juga hitungannya. Kalau pilihannya kan juga banyak ya kalau lagunya lebih playful ya.
1: Iya, jadi bisa komping-komping lah dipotong-potong mana yang paling suka. Terus kalau dari MV, sebenarnya MV itu seru banget karena aku yang ngedirect semuanya sendiri. Jadi aku cari fotografer, videografer sendiri, wardrobe sendiri. Dan kebetulan karena aku di seni rupa desain, jadi semua teman-teman kan kreatif ya, anak kreatif. Jadi source-nya dari situ, jadi teman aku sendiri yang nge-take videonya, aku cari teman yang jurusan fashion untuk bantuin bajunya.
0: Keren sih. Ya, memberdayakan teman-teman sendiri juga.
1: Bener.
0: Ya
1: istilahnya ya. Dan mereka kan juga butuh portofolio ya. Jadi kayak kita kerjasama bareng lah sama-sama.
0: Eh, tapi keren loh ini si MV-nya loh. Kalau teman Pro 2 lihat abis ini ya, karena kalau sekarang mungkin dengerin lagunya aja, tapi kalau nanti liatin MV-nya, minimalis banget ya sebenarnya, tapi tetap apa ya? Kalau dilihatnya tetap estetiknya dapat, ini juga tetap dapat ya.
1: Dan itu fun fact pertama kali dia direct musik video, Kak.
0: Ini serius?
1: Serius, namanya Revia.
0: Alright, shout out buat yang ngedirect MV-nya pertama kali, tapi kece juga nih hasilnya nih.
1: Kece banget, jujur.
0: Oh, tapi konsepnya dari kamu juga atau gimana?
1: Kita brainstorm bareng waktu itu di rumahnya Revia. Kita ngobrolin bareng, kira-kira modelnya siapa, dan itu modelnya teman aku sendiri juga.
0: Temen-temennya dia juga kan?
1: Teman-teman semua lah.
0: Jadi akhirnya ya memberdayakan teman-teman sendiri untuk ikut bantu ya, sekalian lah ya mumpung bisa dapat portofolio juga ya.
1: Benar.
0: Seru. Alright. Nah, part yang paling kamu suka dari si Salah Tingkah ini apa nih?
1: Part ya?
0: Part yang paling kamu suka. Nyanyiin boleh deh.
1: Oke. Dari ini sih tadi yang bagian verse 2 sih, itu lumayan beda kan dia. Jadi bagian

0: itu enak banget sih aku.
1: Live-nya emang enak sih beneran sih. Alright, tapi sebenarnya kalau di lagu ini kan ceritanya adalah seorang yang emang dia suka nih sama orang, dia naksir sama orang, tapi ya belum, kayaknya susah banget didapetin. Tapi lo udah sedek, ya mungkin apa ya, personal sih sebenarnya, tapi sedekat apa sih lo sama orang ini? Maksudnya apakah dia tahu keberadaan lo kah atau gimana gitu?
0: Tahu dia teman aku.
1: Tapi
0: nggak boleh, kayak aku nggak mau terlalu ini deh, takut.
1: Ya jangan juga. Jangan juga. Ya istilahnya masih si di sedekat-dekat itu juga ya.
0: Sekitar aku lah, sekitar ada di.
1: Masih sekitar. Di sekitaran ya itu.
0: Iya,
1: sekitar. Tapi kalau menurut kamu sebenarnya buat cowok better untuk mengagumi seseorang dari jauh kah, atau mending deket-deketin aja, atau ya, coba mending straight to the point ngomong deh.
0: Serba salah sih kak. Sebenarnya takut merusak pertemanan, tapi nggak bisa bohong juga kan?
1: Iya sih.
0: Jadi
1: iya,
0: serba. Gimana kamu, ya?
1: Better gimana nih kalau menurut kamu?
0: Menurut aku kayaknya mengagumi dari jauh nggak apa-apa deh daripada hancur.
1: Tapi kalau kamu bisa apa ya, mungkin ini juga relate sama orang-orang sih, seberapa hal yang bikin kita yakin kalau dia tuh worth it gitu, buat diperjuangin, buat kamu orang itu worth it, apa yang mungkin kalau dari POV cowok nih, apa yang kamu lihat gitu?
0: Kalau aku dari personality sebenarnya tuh nggak semua orang kan cocok ya, dan menurut aku dia tuh yang paling satu vision lah sama aku. Jadi kayak senang banget pas udah naksir visualnya, terus karakternya juga cocok banget. Cuma ya itulah, karena awalnya dari teman jadi agak PR ya.
1: Iya juga sih. Tapi what comes first kalau menurut kamu, visuality or personality?
0: Kalau nggak bohong ya pasti aku naksir dari visual dulu sih. Iya. Karena kan kita nggak bisa kenal sebelum melihat dulu ya. Iya, jadi pasti dari visual dulu sih, terus baru personality kalau aku.
1: Alright, visual dulu, tapi ya emang personality it stays longer ya, jadi
0: iya benar.
1: Ini lebih, karena aku tuh kemarin sempat nemu di mana gitu, entah itu lewat di FYP Riosku atau di TikTok aku ya, jadi ya percuma kalau misalnya visualitynya comes first tapi personalitinya yang gak ada gitu, or
0: betul,
1: mungkin secara ngomong yang gak ada, kosong gitu kan, kayaknya agak PR juga ya sebenarnya.
0: Bener.
1: Itu dia, makanya emang cowok tuh seselektif itu teman berdua ya. Jadi kalau buat kamu yang cewek-cewek ngerasa kalau gimana sih, mungkin ada yang harus kamu tingkatin lagi, itu penting banget sih sebenarnya sih. Cowok cewek perlu juga sih menurut aku ya. Malam minggu nih lumayan nih, jadi biar gak pada galau.
0: Malam minggu.
1: Iya bener sih. Apa ya, what's interesting part lainnya dari ngerjain lagu ini? Apa yang bikin kamu cukup happy ngerjain lagu ini, Rel?
0: Apalagi ya, tadi MV udah, recording yes, udah. Mungkin ini kali ya, promoting-nya kali ya. Karena biasanya kalau lagu-lagu sebelumnya kan galau ya. Maksudnya mood-nya
1: slow.
0: Jadi promosinya juga pasti kan yang kayak sedih-sedih. Nah kalau ini tuh bisa sambil lip-sync nyanyi, terus aku bisa send ke teman-teman juga yang lebih banyak kan TikTok yang lip-sync video gitu ya kak.
1: Iya.
0: Jadi lebih bisa masuk ke teman-teman sih aku rasanya lagu ini.
1: Alright. Nah ini kan juga mungkin ada beberapa teman kamu juga yang didengerin lagu ini dulu ya sebelum rilis ya.
0: Iya benar-benar.
1: Responnya mereka gimana tuh waktu itu?
0: Jujur banyak yang bilang kayak, wah ini suka banget sih sama lagu yang Salah Tingkah ini, karena beda kan. Terus mereka, iya katanya sering-sering lah bikin lagu yang upbeat gini, katanya lebih asik, jangan galau-galau terus.
1: Alright, apakah nantinya Farel akan coba lebih banyak yang upbeat teman Pro 2?
0: ada loh pasti kak nanti.
1: Oke, abis ini deh ya, siapa tahu kespil dikit-dikit sama Farel abis ini ya. Oke, Rel kita break sebentar, aku punya challenge buat kamu abis ini Rel.
0: Oke, siap.
1: Oke, so teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol bareng sama Farel Nugroho tentunya di Music Live Chat Weekend.

0: Teman Pro 2 back again on Music Live Chat Weekend. Dan kita masih ngobrol barengan sama Farel Nugroho.
1: Halo teman-teman.
0: Alright, yang ternyata mulai dari sejak TK, instrumen dulu, akhirnya karena terpapar orang tuanya. Akhirnya malah justru dinyanyi dan sampai sekarang malah fokusnya di nyanyi. Bahkan nulis lagu sebenarnya ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Kalau nulis lagu, inspirasinya lebih mostly dari mana aja tuh dapetnya?
1: Biasanya aku lebih kayak curhat sih, jadi pengalaman pribadi semua sih kak biasanya.
0: Alright, apa yang biasanya kamu lakuin? Kalau misalnya mungkin ada something yang lebih seringnya di diri kamu ya mungkin ya kejadiannya. Itu apa yang biasanya bener. Kamu, oke nih kayaknya menarik nih buat ditulis nih buat jadi lagu nih.
1: Aku tuh sebenarnya awal mula banget nulis lagu tuh waktu aku kehilangan eyang aku dulu. Dan aku tuh kayak gak bisa ekspres perasaan ya. Jadi kayak bingung mau cerita kemana. Dan aku inget aku bisa main piano. Jadi aku sambil nulis lagu, sambil main piano, sambil merasakan perasaan itu secara real gitu ya. Dan akhirnya jadilah sebuah lagu. Dan dari situ kayak, oh ternyata aku bisa ekspres perasaan aku dalam menulis lagu ini. Dan jadinya nagih terus dari setiap misalnya lagi galau, lagi suka sama siapa, atau lagi merasakan apapun, biasanya aku tulis di lagu gitu sih kak.
0: Alright, kalau dihitung-hitung nih selain yang udah rilis, masih ada berapa nih yang tersimpan di notes kamu, masih ada berapa nih?
1: Jujur banyak banget sih. Mungkin ada kayak 70-an kayaknya ada deh kak.
0: Weh, 70-an lagu. 70 beneran tuh?
1: Beneran, tapi itu masih harus dikembangin lagi, cuma ada sekitar segitulah.
0: Oke, yang udah serius baru si 8 ini ya berarti ya total ya?
1: Yang aku suka banget, iya yang udah kayak wah ini siap nih gitu.
0: Oke, berarti emang musisi tuh kayak gitu ya, kalau ada apa tuh kadang suka susah dikeluarin, mungkin cerita susah, akhirnya lewat lagu.
1: Bener.
0: Termasuk yang satu ini adalah single terbarunya Farel, judulnya adalah Salah Tingkah. Teman Pro 2, disclaimer dulu, kalian akan mendengarkan dua orang yang curhat karena masanya sama ya. Ceritanya mirip-mirip, tapi Salah Tingkah ini adalah single ketiga dari EP pertamanya. Tapi rilisnya masih tahun depan nih berarti ya Rel ya?
1: Iya betul, tahun depan kak.
0: Alright, jadi ceritain momennya, walaupun aku udah baca rilisnya sebenarnya ya. Ini sebenarnya kalau diartikan adalah ya naksir orang, abis itu kayaknya belum ke aku deh. Tapi ceritanya di waktu itu punya inspirasi nulis kayak gitu tuh gimana ceritanya men?
1: Adalah satu orang yang aku suka banget kak.
0: Oke.
1: Emang udah setiap ketemu dia tuh kayak deg-degan banget, kayak grogi, nggak tau kenapa ya, Salah Tingkah ya namanya kan.
0: Yes, benar.
1: Ya udahlah, cuma nggak tahu setiap aku merasa dia masih belum tertuju lah ke aku, jadi sambil curhatnya ke lagu ini, jadi judulnya Salah Tingkah.
0: Oke, kenapa kok ngerasa bahwa ini kayaknya tetap ditunggu aja deh nih, ini orang ini nih, gak mau nyerah kenapa nih?
1: Karena emang gak bisa berpaling sih, kayak udah naksir banget cuma harus terus berusaha lah ya, walaupun belum tertuju hatinya.
0: Aduh, sama lagi. Sama lagi, keceritanya kok mirip ya.
1: Jangan-jangan lagi.
0: Ya jangan gitu, beda dong orangnya. Tapi kayaknya, makanya aku tadi sempat bilang di awal bahwa ini kayaknya kalau cowok belum pernah ngerasain kayak gini, gak mungkin sih, pasti pernah ngerasain kayak gini.
1: Pasti.
0: Di momen apa akhirnya ngerasa bahwa, oke ini kayaknya aku tulis deh jadi lagu?
1: Di momen, aku sebenarnya nyicil sih nulisnya, kayak pas deg-degan banget aku tulis kan, ada di verse awal lah itu, kayak perasaan-perasaan deg-degannya, terus ada di fase yang kayak, kok kayaknya dia belum suka sama gue, jadi dapatlah verse 2. Ku kan terus melaju, sampai buatmu luluh, yang kayak gitulah.
0: Sampai itu berarti nyicil-nyicil satu persatu ditulis sesuai dengan kondisi waktu itu ya?
1: Iya, nyicil-nyicil lah.
0: Alright, kalau menurut kamu, kalau cewek tuh salting wajar sih biasanya ya, tapi kalau cowok salting, what do you think about it man?
1: Kayaknya normal sih kak, cuma emang biasanya kita gak terlalu show it aja gak sih?
0: Bener sih. Kalau kamu tipikal orang yang kalau salting tuh kelihatan atau lu diem aja deh?
1: Jujur aku kalau salting tuh pasti mukanya merah, gak bisa dibohongin.
0: Oke. Eh tapi orangnya tahu gak pada akhirnya?
1: Pada akhirnya harusnya sih tahu ya, karena dia follow IG aku, tapi kayak kita gak ada yang tahu.
0: Aduh, susah tuh kalau apa namanya, kita berharap orangnya tahu, tapi gimana ya ngejelasinnya? agak tricky gitu kayak aduh ya parentsnya tahu ya kalau kayak, karena setahu aku cewek itu adalah orang yang cukup perasa, jadi dia kalau misalnya ada naksir harusnya tahu sih,
1: harusnya ya harusnya sih tahu.
0: Harusnya tahu, apalagi udah dibikin lagu spesial banget berarti ini orang nih.
1: Oh spesial banget jujur gak?
0: Aduh. Oke, ceritain proses kreatifnya dari artinya kan tadi sempat bilang nyicil nih satu-satu bikinnya, and then what are you doing next?
1: Oke, jadi abis udah dapat lagu dan liriknya udah enak, aku langsung kontak yang biasa aku produce lah ya, produce bareng. Dia shout out to Saving Reggie, dia ada di Surabaya ininya. Jadi kita kolaborasinya online kak. Jadi emang aku udah basically udah sering kerja sama dia, lagu Teduh, Titip Rindu tuh sama dia, dan next EP juga sama dia. Dan kita biasanya sebulan, kita set timer sebulan untuk jadi dari awal produksi sampai final master. Nah dari situ kita selalu zoom bareng gitu, jadi kolaborasinya by online, kita workshop bareng dari awal lagu, jadi kita kirim-kiriman, aku rekamannya by the way di kamar sendiri, aku bikin kayak di lemari, aku buka, aku gantungin selimut, jadi aku take sendiri vokalnya, seru sih, jadi kayak nge-press budget juga, tapi kayak aku bisa semau aku kan nge-take vokalnya.
0: Iya sih, karena kalau sekarang kan bisa dibilang mau record dimanapun jadi ya sebenarnya ya.
1: Benar, udah gampang banget sih untuk musisi untuk upload lagu sendiri sekarang.
0: Alright, berarti kurang lebih sebulanan ya berarti ya, kalau di total
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sebulan.
0: Alright, dari waktu apa namanya lagu ini kan pasti liriknya dulu pasti jadi nih, benar-benar liriknya jadi nih. Sampai ke sekarang, berapa banyak nih yang berubah-berubah nih?
1: Jujur. Ada beberapa part yang dipotong untuk waktu sih, efisien waktu kan. Jadi ada misalnya verse-nya kepanjangan dipotong, sampai ada yang bagian apa namanya pre-chorus-nya belum dapat liriknya, tapi nggak apa-apa lah gas dulu aja rekaman nanti di revisi gitu. Jadi sering bolak-balik revisi, terus akhirnya jadilah salah tingkah ini final version-nya.
0: Alright, jadi akhirnya ya setelah dirombak, karena tadi aslinya panjang banget ya berarti nih ya, si lagu ya sebenarnya.
1: Lumayan, ada beberapa yang dipotong.
0: Oke, dan akhirnya jadilah seperti yang sekarang mungkin teman Pro 2 bisa dengerin ya dimanapun itu, di YouTube-nya bahkan udah ada official music videonya juga udah ada ya men ya?
1: Iya, udah ada.
0: Alright, waktu lagu ini beneran jadi, how's your feeling?
1: Seneng banget sih, karena ini salah satu lagu yang aku semangat banget untuk promosi ya, karena aku sebelum-sebelumnya kan lagunya lebih ke folk pop gitu ya, yang kayak Teduh, Titip Rindu, dan ini jadi sesuatu yang fresh juga karena lagu upbeat Indo tuh aku belum banyak punya ya, dan senang banget pas nulis lagu Salah Tingkah dan ih asik nih kalau dipromosiin terus kayaknya bakal banyak orang yang suka gitu sih kak.
0: Alright, nah ini kan tadi nyambung sama yang sempat kamu jelasin, kalau ini kan sebenarnya kalau kita dengerin lagu-lagunya Farel yang sebelumnya, itu kan dia kan emang bener sih lebih yang folk, lebih yang slowly, ini kan lebih pop R&B. Kenapa akhirnya milih untuk, nih kayaknya besides karena ini emang moodnya emang jatuh cinta ya sebenarnya ya, apa yang akhirnya bikin, nih kayaknya bikin pop R&B deh nih kayaknya.
1: Oke, jadi sebenarnya aku sebelumnya tuh udah ikut namanya Mastercard Artist Accelerator. Jadi dia tuh scouted gitu dari Mastercard-nya sendiri, dan di situ tuh ada jurinya kak, namanya Karendi Pandugo kalau kakak tahu.
0: Iya tahu dong.
1: Iya harus dong tahu. Nah dia tuh sempat komentar lah di setiap show-nya. Jadi kita di Mastercard itu kita showcase setiap lagu yang kita nyanyiin, dan aku tuh bawain Salah Tingkah waktu itu. Unreleased gitu ceritanya. Dan juri-juri tuh bilang kalau aku ternyata lebih cocok di lagu-lagu yang kayak pop R&B gitu. Jadi aku mau nyoba untuk rilis something new lah dari Farel.
0: Alright, dan ini akhirnya jadi mood yang baru juga ya dibandingin sama karya-karya sebelumnya ya. Syarat buat Randy Pandugo, seorang kalau aku bisa bilangnya adalah penyanyi dan juga produser yang aku suka banget. Soalnya touch-nya emang segokil itu, dan bener nih, sensenya bener nih, karena kalau didengerin mantep banget nih, playful banget kalau didenger-dengerin nih.
1: Thank you.
0: Apalagi, apalagi kalau misalnya kalau buat cowok-cowok yang sama nih, case-nya sama kita berdua. Naksir tapi gak tau nih orangnya belum kesini-sini, tapi gak udah, kayak worth it nih orang nih pokoknya. Waktu lagu ini jadi, siapa yang dikasih denger pertama kali?
1: asli dengar pertama kali. Biasanya sih aku kalau denger-dengar misalnya mixing baru tuh aku putar di mobil kak biasanya. Mobil tuh biasanya bareng papa, mama, kakak. Mereka sih yang selalu ngasih masukan lah ke aku.
0: Alright, masukannya apa nih buat si salah tingkah ini?
1: Awalnya jujur agak mereka kurang terlalu serak sih. Karena emang lumayan beda ya sama lagu-lagu sebelumnya. Yeah. Jadi kayak masih butuh adjusting, tapi aku selalu convince kayak enggak ini pasti enak kok, harus dengerin dulu. Terus lama-lama akhirnya suka, dan mereka suka banget tuh pas aku bawain live. Itu baru mereka berasa, oh ini lagu ikan kemarin. Oh beda ya ternyata. Enakan live katanya.
0: Hai, jadi emang ya mungkin karena terbiasa dengan something-nya jadi benar-benar berubah akhirnya ya.
1: Iya.
0: Mungkin adjustment dulu, tapi mungkin buat orang-orang yang baru dengerin Farel, mungkin yang ngiranya adalah Farel udah cukup lancar membawakan pop R&B. Udah kayak udah biasa gitu, padahal sebenarnya ini adalah switching yang beda banget. Jadi kalau misalnya mungkin sempat dengerin entah itu di streaming platform atau mungkin di YouTube juga, ini beda banget sih sebenarnya ya. Dan kita berdoa semoga orang yang dituju Farel ini juga dengerin lagu ini ya.
1: Amin.
0: Keterlaluan gak dengerin lu, udah dibikinin lagu kan ya. Alright, Rel, kita dulu sebentar, kita lanjut lagi abis ini ya.
1: Oke.
0: Alright, so teman produk keep on stay tune, kita lanjut lagi di Music Live Chat Weekend.
2: This is Music Live Chat Weekend.
0: Back again on Music Live Chat, teman produk yang dengerin di Semarang, di Jogja, di Solo, di Palo, dan dimanapun itu sekarang lagi dengerin suara aku. Dan kita masih lanjut ngobrol di malam ini barengan sama Farel Nugroho.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Alright, yang tentunya kita doakan semoga ceweknya notice ini ya.
1: Aduh amin.
0: Berharap banget nih, makanya emang amin semoga deh mudah-mudahan ya. Rel, tadi aku bilang nih sebelum kita beres di segmen sebelumnya, kalau aku punya challenge buat kamu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini namanya adalah random question. So, random aku question. Punya sekitar 16 pertanyaan, tapi nggak semuanya ditanyain. Nanti kamu akan pilih beberapa dari yang ada. Nanti kamu harus jawab dengan jujur ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright. So, dari nomor 1 sampai 16, silahkan pilih the first one.
1: Aku pilih 7 deh, 7.
0: Nomor 7, oke. Okay. Yeah. Tenang aja, tidak ada pertanyaan menggigit ya.
1: Deg-degan nih okay. Jadi.
0: Nomor 7, Farel Nugroho. Kalau misalnya kamu tidak pernah bersentuhan dengan dunia musik, gak pernah jadi kebayang jadi musisi, kira-kira kamu akan jadi apaan dan kenapa? Kasih tahu.
1: Gampang sih kalau ini. Aku karena kuliah di desain produk juga, sebenarnya aku suka banget desainnya kak. Dan banyak banget aspek yang bisa dikembangin dari desain produk itu sendiri. Jadi kayak kalau gak jadi musisi, aku pasti akan ke arah desain produk sih. Aku suka banget desain kayak furniture atau something yang dipakai kayak jam tangan, kacamata, apapun. Seru banget sih sebenarnya desain produk itu.
0: Karena tiba ya, bikin something yang kira-kira buat orang itu bisa berguna dan iya. Bisa apa ya? Bisa mungkin lebih ringkas lagi kali ya bikin.
1: Benar, function.
0: Iya. Tapi waktu itu akhirnya milih desain produk itu gara-gara apa sebenarnya? Kan kalau desain kan banyak cabang-cabangnya kan sebenarnya. Apalagi aksesoris itu kan banyak tuh.
1: Benar.
0: Kenapa akhirnya milihnya si desain produk?
1: Karena dari SMA tuh aku udah ngincernya desain produk juga sih. Terus kenapa desain produknya? Karena gak tau ya, karena bisa kemana-mana sih. Dia bisa ke transportasi, bisa ke wearable, bisa ke fashion juga kan. Jadi banyak banget. Dan seru banget karena sih, karena desain produk tuh gak cuma estetik tapi function juga kan.
0: Iya benar, karena ya gimana kita mau bikin barang se-estetik apapun, tapi kalau sama orang kayaknya gak bisa dipakai juga. Ya percuma juga ya.
1: Iya.
0: Nah, makanya kita butuh orang-orang kayak Farel ini nih untuk bisa ngedesain produk teman Pro 2. Next, Farel, nomor 1 sampai 16 kecuali nomor 7.
1: Oke, berapa ya? 10 deh, Kak.
0: Nomor 10. Oke, ini sebenarnya harusnya gampang juga sih ini. Ini pertanyaan gampang-gampang kok, yang susah-susah kok, tenang aja. Kalau misalnya harus milih ya, jadi seorang musisi yang kenal banget tapi kalau mau keluar rumah agak gak bebas nih, karena pasti kan kenotis sama orang.
1: Mm-hmm.
0: Atau yaudah deh, biasa-biasa aja, tapi kalau kemana-mana ya kayak, aman, mau ke public places aman, nongkrong aman. Kalau kamu milihnya kayak gimana? Dan kenapa?
1: Kayaknya aku pilih yang kedua deh, yang kayak gak terlalu famous tapi masih bisa going somewhere tanpa terganggu gitu kali ya. Karena aku suka banget, bosen nih di rumah ya kak. Maksudnya kalau gak bisa kemana-mana kayaknya sedih banget.
0: Siapa tahu kan baru mau keluar kan tiba-tiba ada penggemar di depan gitu kan, kayaknya ngetik juga ya.
1: Jujur, apa Sasa yang namanya kalau di Korea.
0: Sasa ini bener-bener, kayak mau kemana kok udah ada ini segala macam kemana gitu, terus ada yang notice mungkin agak ini. Tapi kalau sebenarnya kalau idealnya adalah ya terkenal tapi masih bisa kemana-mana gitu ya.
1: Iya, itu kayaknya lebih paling make sense ya.
0: Oke, semua orang juga bikin seperti itu. Tapi kan enak ya kalau di rumah terus kan ya ngapain juga gitu ya, kecuali emang kuat aja di rumah mulu gitu.
1: Aduh nggak kuat sih ya.
0: Enggak, kalau kamu tipikal yang apa berarti emang nggak suka stay di rumah lama gitu berarti ya?
1: Iya biasanya ya kalau buat recharge energi ya 2-3 hari lah, tapi nggak bisa di rumah terus sih aku.
0: Jadi at least dalam seminggu itu harus tetap keluar gitu, harus tetap socialize or
1: iya,
0: kemana gitu ya.
1: Iya benar.
0: Alright. Oke, okay. 1-16 kecuali nomor 7 dan nomor 10.
1: Oke, okay, 4 deh kak.
0: 4, oke. Okay. Kita nungguin ya. Scroll dulu bentar nih. Oke, okay. Nomor 4, Farel Nugroho. Hal paling receh apa yang bisa bikin mood kamu? Kalau misalnya lagi gak oke nih terus jadi langsung bagus, jadi langsung oke lagi, itu apaan dan kenapa?
1: Apa ya, biasanya kalau memperbaiki mood, aku suka main IG Reels tuh kadang suka random kan kak, dibanding TikTok.
0: Iya, bener-bener.
1: Iya, terus aku tuh suka banget kalau misalnya muncul-muncul yang kayak anjing-anjing konyol atau yang kayak gemesin tuh kayak langsung memperbaiki mood sih. Karena gemes banget ya sih ngeliat anjing-anjing yang kayak masih papis atau...
0: Iya, lucu. Iya. Karena masih kecil-kecil gitu ya, masih imut-imut gitu ya.
1: Iya, jujur.
0: Belum gede gitu ya.
1: Belum. Kemarin tuh sempat lewat. Ya. Ini kayak ada kayak anjing terus ngomongin anak kucing. Itu lucu banget sih menurut aku.
0: Iya lucu sih. Itu kebayangin lucu sih. Cuma itu gak lewat di aku soalnya. Kalau yang paling random yang pernah lewat di Reels kamu apa? Ada yang gak paling... inget?
1: Biasanya video-video AI sih itu nyebelin sih. Yang kadang kayak, oh apaan nih tiba-tiba ada anjing dap. Apa sih nari-nari Brazil?
0: Oh shit. Yang nyebelin tuh yang itu, yang kucing tiga itu yang di pantai dia nari-nari itu.
1: Iya kadang kayak
0: ngapain?
1: Kirain beneran.
0: Orang kok bikin AI tuh agak aneh gitu, tapi ya tetap katanya aneh aja gitu.
1: Jujur.
0: Kalau aku random itu adalah baru beberapa hari yang lalu tuh, terus habis itu jadi keterusan ngeliatin adalah ada orang bule. Aku nemu satu ini di Reels aku, ada orang bule dia itu nge-review kalau di kita tuh kayak ransum gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Makanan-makanan yang kalau buat kayak tentara gitu, buat survive gitu, di sono gitu, di Amerika.
1: Oh dia nge-review.
0: Review gitu, jadi kayak apa namanya, oh di sini tuh dia ada makannya kayak gini, terus dipanasin dulu, terus biskuitnya kayak gini, yang biskuitnya keras banget gitu. Keterusan, abis itu aku buka, terus ngeliatin, oh ternyata itu akun punyanya istrinya dia atau gimana, terus dia tuh numpang bikin konten di situ. Itu barengan sama istrinya, itu yang review gitu tuh.
1: Ada aja nih
0: orang. Oke, the last one, dari 1-16. Kecuali tadi nomor 4, 7, sama 10.
1: Oke, okay, nomor 16 boleh deh kak, terakhir.
0: Nomor 16, oke. Okay. Farel, kalau playlist kamu ini cuma boleh satu lagu aja selama seminggu, kecuali lagu sendiri. Itu lagu apa? Yang kayak ini kalau seminggu beraktivitas ngapain aja kamu bisa dengerin lagu ini terus gitu. Seminggu pol. Gitu.
1: Oke, okay, aku tuh lagi suka banget. Ini artis Filipina setahu aku ya.
0: Okay.
1: Namanya Janine Berdin, kak, tau gak?
0: Tau.
1: Iya, ada lagu namanya What If I Miss You For The Rest Of My Life. Itu aku lagi suka banget, gak tau kenapa. Kayak itu deh, aku bakal ngeliat itu.
0: Karena apa nih? Apa yang bikin suka?
1: Pertama, dia pop rock ya jatuhnya ya. Terus, aku suka banget waktu dia habis bridge, itu langsung beda kan moodnya. Nah, dari situ tuh kayak... Wah, ini lagu yang fresh sih untuk di era sekarang. Aku baru denger ada artis pop rock baru lagi yang naik dan lagunya enak banget. Dan ini bisa di mana aja sih, kayak galau bisa, nge-gym bisa.
0: Ya, Janine Berdin.
1: What If I Miss You For The Rest Of My Life.
0: What If I Miss You For The Rest Of My Life. Panjang judulnya dan kena nih kayaknya maknanya nih. Alright, itu tadi random question buat Farel Dugroho. Ternyata masih aman-aman kok nih ya. Kita gak ada
1: aman, untungnya aman ya.
0: Karena pertanyaan berbahayanya sudah tadi ya. Udah tadi pas ngebahas si lagu ini. Karena emang temanya ya itu emang agak
1: ya itu,
0: berbahaya bener. Ya. Tapi sebenarnya dari lagu ini Rel sebenarnya yang pengen kamu sampaikan buat orang-orang yang dengerin lagu ini tuh apa sih sebenarnya yang pengen kamu suarakan dari kamu untuk orang-orang tuh sebenarnya apa sih dari lagu ini?
1: Sebenarnya kalau lagu ini lebih kayak curhat aja sih kak. Jadi kayak semoga banyak orang yang relate aja sih. Tapi kalau spesifik pesan nggak ada. Lebih kayak aku pengen nyampaikan perasaan aku deg-degannya, groginya, naksir sama orang tuh ya di lagu ini gitu.
0: Alright, jadi emangnya ada curhatannya Farel ya, iya. Yang dibawakan dalam genre yang berbeda ya, dan tentunya ini mungkin relate sama semua orang nih, makanya bisa aku bisa bilang bahwa ini buat siapapun itu sebenarnya cukup relate gitu. Kalau menurut kamu, kapan dan di mana seseorang harus mendengarkan lagu ini? Moodnya tuh kira-kira lebih akan lebih kena tuh kalau pas lagi ngapain?
1: Menurut aku pas lagi naksir-naksirnya gak sih kak? Kayak misalnya lagi mau beliin bunga apa-apa. Kayaknya sambil dengerin lagu ini euforianya makin berasa sih jatuh cintanya menurut aku.
0: Aduh, tahu gitu bener dari tadi aku dengerin. Aduh, semoga dipermudah jalannya untuk bukan cuma Farel, bukan cuma aku, tapi juga teman berdua yang mungkin lagi naksir sama orang. Tapi mungkin gak berani buat ngomong, gak berani buat bilang entah alasannya apa ya. Semoga deh ya, malam minggu berikutnya udah ada yang nemenin.
1: Aduh, amin, amin.
0: Alright, Rel, kasih tahu buat teman perdua yang lagi dengerin sekarang di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, dimanapun itu yang sekali lagi dengerin, gimana caranya bisa dengerin lagu kamu, terus kalau mau kepo-kepoin soal kamu, bisa kemana men, kasih tahu.
1: Oke, halo teman-teman perdua semua, jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di berbagai macam digital platform, kayak Spotify, YouTube, YouTube Music, Apple Music, dan berbagai macam platform lainnya. Terus kalau kepo sama aku, bisa cari di Instagram atau TikTok, Farel Nugroho. Gitu teman-teman Produa.
0: Langsung aja ke Instagramnya Farel Nugroho, dan kalau mau dengerin lagunya, ini bisa di dijelasin platform ada, ataupun juga bisa tag MV-nya di YouTube, dan juga bisa request di Produa FM di kota kamu. Rel, ini kan bagian dari extended play-nya kamu, rilisnya masih tahun depan, tapi boleh ceritain tipis-tipis gak nih? Ini bakal kayak gimana ceritanya?
1: Kalau cerita sebenarnya aku pengen bawain emotion of a human sih kak. Jadi kayak jatuh cintanya ada, terus nervous galaunya ada, terus melepaskannya juga ada. Dari rasa-rasa itu aku jadiin satu EP gitu sih.
0: Alright, ini berapa lagu nantinya? Karena kan ini single ketiga ya dari EP-nya.
1: Iya, ada
0: berapa
1: lima.
0: Lagu, terus
1: ada lima lagu EP aku nanti di tengah tahun depan.
0: Tengah tahun depan, berarti ini masih akan ada yang rilis dulu sebelum masuk ke EP-nya berarti ya?
1: Benar, benar.
0: Alright, berapa persen ini persiapannya udah seberapa banyak bro?
1: Kalau EP baru setengah sih kak, 50% lah.
0: Oke. Apakah Farel Dugroho akan lebih banyak main di genre yang seperti ini kah? Atau kayaknya aku masih pengen explore lagi deh yang lain-lainnya?
1: Jujur akan ketemu di dua genre ini sih. Either R&B or folk.
0: Oke, R&B or folk akan mainnya di sini. Tapi untuk yang ini akan lebih banyak yang mana nih?
1: Seimbang sih kak.
0: Balance ya, oke. Kita tungguin aja. EP-nya di tahun depan, di pertengahan tahun depan berarti ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, ini lumayan banyak nih bocorannya nih berarti nih. Lumayan banyak banget ya. Oke, Farel, thank you banget ya malam ini udah ngobrol barengan sama aku dan juga teman Pro 2 ya, yang malam ini juga pastinya akan dengerin lagu kamu, si Salah Tingkah ini.
1: Salah Tingkah.
0: Dan benar-benar lancar lah buat karirnya, sukses terus. EP-nya juga lancar nanti ke depannya.
1: Amin.
0: Kita ketemu next time, kita bisa ngobrol yang lainnya lagi dengan karya-karya yang baru dan mudah-mudahan orangnya nyadar ya. kayaknya godain orang lagi jatuh cinta tuh seneng gitu rasanya.
1: Nyebelin ya.
0: Rasanya tuh satisfying gitu. Itu kata temen aku tuh waktu aku cerita sama dia tuh, dia bilang kayak gitu, kayaknya apa keliatin orang lagi jatuh cinta tuh kayaknya menyenangkan ya. Pala kau itu. yang di sini deg-degan orangnya respon apa enggak, kalian dengernya ya seneng-seneng aja.
1: gemes
0: gitu ya. Rel, thank you banget sekali lagi, kita ketemu
1: thank
0: next time
1: juga,
0: ya
1: Rel. Siap.
0: Alright, alright. Dan Tama Pro 2, thank you banget yang udah dengerin keseruannya aku dan Farel di malam ini ngobrol-ngobrol. Dan juga saya thanks juga buat Tama Pro 2 yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, dan juga di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Kira-kira next bakal ngobrol sama musisi kece mana lagi? Pokoknya pantengin terus aja deh Music Live Chat Weekend setiap malam minggu. So, sekarang balik lagi ke penyiar kece di kota kamu. Selamat lanjutin malam minggunya. Have a good night ya teman-teman. Pro 2 Faris Mangisa pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, kali ini kita update informasi bareng Sky. Informasi pertama, teman Pro 2, hasil praktis Moto3 Mandalika 2026, Veda finish ke-12 lolos langsung ke Q2. Veda Eka Pratama mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Moto3 Mandalika 2026 setelah melewati persaingan ketat. Pembalap Indonesia tersebut finish di posisi ke-12 pada sesi praktis di sirkuit Mandalika, Jumat 9 Oktober 2026. David Almansa tampil sebagai pembalap tercepat dalam sesi tersebut, disusul Maximo Quiles dan Marco Bertele. Sementara itu, Veda harus berjuang keras mempertahankan peluangnya menembus 14 besar. Peluang Veda sempat terancam ketika posisi merosot hingga urutan ke-18 menjelang akhir latihan. Padahal hanya 14 pembalap dengan catatan waktu terbaik yang berhak memperoleh tiket langsung ke Q2. Pembalap Honda Tim Asia itu akhirnya memperbaiki posisinya sekitar 11 detik sebelum sesi berakhir. Selanjutnya, para pembalap Moto3 akan menjalani sesi latihan bebas kedua atau Free Practice 2 dan kualifikasi pada Sabtu 10 Oktober 2026. Sementara balapan utama kelas Moto3 sejauh 20 putaran akan berlangsung pada Minggu 11 Oktober 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, Senada Indonesia 2026 dekatkan kekayaan Indonesia Timur lewat pertunjukan musik. Senada Indonesia 2026 membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton melalui pertunjukan musik. Mengusung tema suara dan nada dari Indonesia Timur, acara ini digelar di Istora Senayan Sabtu 10 Oktober 2026. Pada penyelenggaraan kedua Senada Indonesia 2026 menghadirkan musisi lintas generasi. Acara ini memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman bagi penonton. Untuk menjelaskan konsep tersebut, CEO Antara Suara, Andri Veraning Ayu menyampaikan dalam konferensi pers bahwa perpaduan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton. Melalui konsep itu, penonton dapat menikmati musik sekaligus mengenal Indonesia dari perspektif yang lebih luas. Musisi yang akan tampil yaitu Anggun C. Sasmi, Dewa 19, Anmes, Presley Niki Julu, Jack Sauzeran, dan Toton Karibo. Selain itu, Molukan Soul juga akan tampil bersama Rumah Orkestra Jogja. Baca informasi selengkapnya di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Tes tes cek cek kamu.
3: Cik cik cik cik cik.
2: Oh, aman ya.
1: Oke, aman teman bro dua. Yes, teman bro dua. Balik lagi sama aku Rama Gemzi
2: dan aku Desa Fitro.
1: Di Ngobrol Gaspot kita balik lagi ya.
2: Yes, tiap Sabtu dan hari Minggu.
1: Yoi, nah kita udah terbiasa bahas mobil Jerman nih, Bray. Tapi ini yes, kita belum pernah bahas.
2: Apa tuh?
1: Ini mobil.
2: Emang belum pernah ya ini?
1: Belum, belum. Ini rivalnya yang kemarin kita bahas yaitu Mercedes-Benz.
2: Oh.
1: Dan ini ada rivalnya apa tuh?
2: Ini WMB.
1: Wah, BMW.
2: Oh, BMW. BMW.
1: BMW teman bro dua.
2: Kita baca dari rri.co.id.
1: Pastinya bro dong.
2: Ya, gimana kabar kamu mm-hmm pada malam hari ini?
1: Di malam minggu lagi jalan-jalan sama ya, pacarnya.
2: Kita kan nemenin di malam minggu sama hari minggu.
1: Yoi. Oh,
2: iya
1: di malam-malam gini kita nemeninnya lagi jalan sama just friend-nya mungkin.
2: Ya. Waduh, just friend mulu nih.
1: Simpenannya.
2: Wih, jangan dong.
1: Jangan ya.
2: Jangan dong, gimana sih?
1: Pacarnya, istrinya, boleh.
2: Iya, kalau itu boleh.
1: Aman ya, aman ya.
2: Oke, okay, kita bakal bahas sejarah singkat aja sih, terkait sejarah BMW.
1: BMW.
2: Ini salah satu pabrikan mobil asal Jerman juga ya.
1: Yes, legendaris banget ya ini ya.
2: Rivalnya si Mercedes.
1: Betul, ada Bayernische Motoren Werk AG atau disingkat BMW adalah produsen mobil dan sepeda motor mewah asal Jerman yang punya sejarah panjang dan kaya loh teman-teman berdua. Nah ini pabriknya didirikan tahun 1916 yang awalnya perusahaan ini tuh gak berfokus pada mobil tapi pada mesin pesawat terbang.
2: Oh gitu, kamu suka sama BMW gak? Atau oh,
1: suka banget suka motornya. Kalau mobilnya sih
2: Mercy
1: dong.
2: Mercy. Lebih suka mana?
1: Mercy.
2: Why? Kenapa?
1: Karena aduh.
2: Ya udah kita bahas Mercy aja.
1: Ah, enggak usah, udah sering bosan.
2: Canda ya. Oke, lanjut teman pro 2. BMW ini didirikan dari penggabungan 3 perusahaan yang utamanya adalah Rapp Motoren Werk dan pada awalnya BMW ini memproduksi mesin pesawat dulu untuk militer Jerman selama Perang Dunia 1.
1: Oke.
2: Okay, nah, terus untuk logo ikoniknya BMW ini yang sering disalahpahami sebagai baling-baling pesawat, sebenarnya ini melambangkan warna bendera Bavaria, yaitu putih dan biru.
1: Okay.
2: Yang disusun melingkari baling-baling, mengingat mesin pesawat adalah produk awalnya.
1: Oh.
2: Jadi sejarahnya untuk logo BMW kayak gitu teman produk
1: okay,
2: yang gak ngerti ya.
1: Nah, kita juga baru tahu juga.
2: Kita juga baru tahu sebenarnya jujur.
1: Nah, setelah Perang Dunia Pertama berakhir nih, perjanjian Versailles melarang Jerman itu buat ngeproduksi mesin pesawat. Nah ini ngepaksa BMW harus putar otak ya. Nah pertama-tama ke rem kereta api, kemudian pindah ke motor. Nah setelah itu ada sepeda motor pertama BMW yaitu R32 yang diluncurin tahun 1923 dan segera mendapatkan reputasi untuk kualitas dan inovasi BMW secara resmi yang memasuki industri mobil pada tahun 1928.
2: Okay. Oh, jadi BMW ini secara resmi masuk ke industri mobil.
1: Betul.
2: Seperti yang sudah kita kenal mobil BMW
1: yes,
2: itu tahun 28 ya, 1928. Sebelum kemerdekaan Indonesia udah ada ternyata teman Pro 2. Nah, ngomongin perang tadi, ternyata perang ini membawa kehancuran besar pada fasilitas produksi BMW ya. Dan setelah perang, divisi kendaraan roda 4 BMW ini ternyata di bawah kontrol Soviet. Dan kemudian dinasionalisasi di Jerman Timur.
1: Okay.
2: Sementara kantor pusatnya ini di Munich, harus membangun kembali teman Pro 2. Waduh, ngomongin BMW panjang banget ya.
1: Iya, sejarahnya panjang banget ya.
2: Sejarahnya. Tapi seperti yang kita kenal BMW masih eksis sampai sekarang teman Pro 2 ya. Dan salah satu rivalnya Mercedes-Benz juga yang kita kenal duo
1: musuh bebuyutan.
2: Duo musuh bebuyutan, Mercy dan BMW.
1: Betul.
2: Tapi kalau disuruh milih nih teman Pro 2, kamu lebih suka Mercedes atau lebih pilih BMW?
1: Nah, itu dia teman Pro 2. Kalau BMW sporty,
2: kalau Mercedes
1: gadun,
2: elegan.
1: Gadun banget ya.
2: Gadun.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Masih ngebahas BMW.
2: BMW lagi?
1: Gak ada habisnya.
2: Waduh.
1: Kalau kemarin kita udah bahas Mercy Boxer.
2: Mercy Boxer. Boxer ya. Uh-huh. AMG juga udah pernah.
1: Yo, iya udah pernah.
2: Ya. Yeah.
1: Kita sekarang bahas saingannya Mercy Boxer, yaitu ada BMW E34 ya.
2: E34.
1: Yo,
2: iya. Atau seri 5, benar.
1: Yo, iya.
2: Yang katanya nyaman.
1: Tapi enak tuh mobilnya.
2: Enak ya?
1: Kencang juga tuh.
2: Oh, oke. Okay.
1: Seri 5 atau E34 Bulldog sedan mewah yang nyaman teman berdua.
2: Oh, aku
1: udah pernah
2: ya?
1: Udah pernah nyobain mobilnya. Udah pernah nyobain dan itu enak banget, terus kenceng banget mobilnya.
2: Oh iya.
1: Yeah. Ya sporty, wow, gitu lah.
2: Okay.
1: Dibandingin bawa Mercy Boxer ya.
2: Uh-huh.
1: Sporty ini.
2: Lebih ya kalau BMW itu dikenal mungkin lebih sporty daripada Mercy katanya sih.
1: Ingat kata Gofar Hilman, Bray.
2: Gimana tuh?
1: Kalau kita pakai Mercy, itu kita katakan wah naik kelas.
2: Oh gitu. Uh-uh.
1: Kalau BMW, jadi muda lagi.
2: Oh.
1: Tambah muda. Gitu.
2: Oh, gitu. Kalau naik ya, yang lain?
1: Ya nggak tahu sih.
2: Gak tahu gimana dah.
1: Cuman fun to drive.
2: Pokoknya katanya Gofar Hilman, kok Gofar. Pokoknya katanya Gofar Hilman kayak gitu ya.
1: Yo,
2: oke. Nah, bicara mobil tahun 90-an, karena mobil E34 ini memang dari tahun 90-an ya teman berdua, ini tentu gak lepas dari sedan-sedan mewah di masanya. Yaitu ada BMW seri 5 generasi E34 dan lawannya ini Mercedes-Benz, kode bodinya W124 alias Mercy Boxer.
1: Wih, Mercy Boxer.
2: Iya.
1: Kayak kenal Mercy Boxer ya, Bray?
2: Iya, punya kamu kan? Kamu pengen ngomong gitu kan?
1: Pengen beli ini jadinya.
2: Waduh, oke. Tapi pada kali ini teman Pro 2 kita akan bahas tentang sedan BMW E34 aja ya. Nah, BMW E34 ini merupakan seri 5 generasi ketiga yang diperkenalkan di Indonesia tahun 89 hingga tahun 95.
1: Wah, asik nih mobil nih.
2: Ternyata dari tahun 1989, udah cukup tua juga
1: iya,
2: ya.
1: Cukup tua nih mobil.
2: Tapi masih oke lah,
1: jaman
2: sekarang tuh masih
1: keren.
2: Masih keren, jujur.
1: Nah, jadi pada awal tahun penjualan nih, BMW seri 5 tuh hadir dalam ada dua pilihan, yaitu mesin 2000cc, yaitu tipenya M20 B20 dan 1800 menggunakan mesin M40 B18.
2: Oke, jadi ada dua pilihan ya.
1: Betul. Kalau enggak salah nih ya, yang M40 B18 itu kayak E30, Bray.
2: Oh, gitu.
1: Iya, 1800
2: sama
1: cc.
2: Ya?
1: Iya, kurang lebih
2: mesinnya.
1: Sama.
2: Oh, oke. Okay.
1: Betul. Dan di tahun 90-an BMW seri 5 generasi E34 ini diperkenalkan kembali dengan mesin M50 B20 untuk trim 520i dan hadir dalam transmisi manual dan matic.
2: Nah, tahun ini cakep matic. Nih. Cakep nih.
1: Matic.
2: Yoi. Di tahun ini juga, di tahun 90-an ya teman-teman berdua, BMW seri 5 generasi E34 ini juga menghadirkan trim yang cukup mewah.
1: Wah.
2: Ada versi mewahnya juga, yaitu kodenya atau tipenya 530i dan 530i individual package.
1: Wah, mesinnya gede ternyata.
2: Iya. Nah, ini menggunakan mesin berkonfigurasi V8.
1: Wih, keren banget tuh.
2: Kayak borosnya kayak
1: apa? Mantap tuh mesin tuh.
2: Borosnya seperti apa itu ya?
1: Tapi kencang banget tuh pasti.
2: Iya, V8 dengan kapasitas mesin itu 3000cc.
1: Itu Solo Jakarta berapa menit tuh, Bray?
2: Enggak juga sih.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak make sense juga. Tapi kalau borosnya udah pasti boros sih.
1: Sahabat ya?
2: Iya.
1: Saudaraan kali.
2: Apanya?
1: Saudaraan sama bensin itu.
2: Iya, sobat.
1: Sobat banget.
2: Sobat ini.
1: Bestie.
2: Iya, kok ini lama banget ya, Ram? Ini lama banget, Ram.
1: Tapi ya, Bray. Kamu pernah gak cobain BMW E34 ini, Bray?
2: Belum pernah.
1: Belum pernah ya?
2: Belum pernah.
1: Jadi penasaran, aku pengen beli nih, Bray.
2: Pengen beli? Habisin langsung dong.
1: Kamu beli
2: langsung.
1: Aku beli juga ya?
2: Enggak, aku udah cukup nonton aja lah.
1: Aduh, kenapa sih? Biar kembaran dong.
2: Jangan. Aku ini buat nabung dulu lah.
1: Oh, nabung dulu. Aku juga nabung dulu deh kayaknya.
2: Nabung dulu ya.
1: Beli BMW yang baru aja.
2: Oh iya, benar.

mabuk dimakan waktu, aku masih merasa kehilangan.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.
2: Pagi ini sumpah kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them on time. Right now so close I know I'm getting what I want, I think I need summer time.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke, teman Pro 2, masih di Ngobrol Gaspot bareng sama aku Rama Gemzi
1: dan aku Desva Fitra.
2: Yoi, di ngobrol gaul asik seputar peran otomotif.
1: Oke, baiklah, kita bakal nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ya.
2: Betul. Kita bakal ngebahas nih cara ngerawat interior mobil agar nyaman dan awet buat teman Pro 2 semua pastinya.
1: Iya, siapa sih yang gak mau mobil kita tuh kalau tiap kita pakai itu nyaman dan awet ya pasti. Di dalam interiornya.
2: Yoi, teman Pro 2 bisa berkendara dengan nyaman bukan hanya dari segi mesin mobil yang prima, tapi juga kabin yang selalu bersih. Membersihkan interior itu bukan hanya ngebawa kenyamanan buat teman Pro 2, tapi juga ngejaga kesehatannya juga loh, Bray.
1: Iya dong, siapa mau interior mobil kita kotor, kayak gak enak dipandang, kita makainya pun juga gak nyaman gitu ya, Ram ya.
2: Betul.
1: Yeah. Nah, komponen yang ada di dalam interior ya, teman Pro 2 bakal terjaga keawetannya juga dengan kamu merawat interiornya. Hanya saja, kamu juga perlu tahu bagaimana cara merawat interior mobil yang benar. Kadang kita cuma sok tahu kali ya.
2: Iya, betul. Kadang cuma sok tahu, Bray.
1: Iya, gimana caranya ngerawat interior mobil, dari mananya nih harus dibersihin atau segala macem gitu kan. Banyak sih sebenarnya ya.
2: Ini udah ada, Bray. Aku
1: gimana?
2: Dapet infonya nih. Yang pertama ada membersihkan plafon mobil.
1: Oke.
2: Karena plafon mobil itu dibuat dilapisi dengan berbagai jenis bahan seperti blue drew atau fabric. Masing-masing bahan nih ngebutuin cara perawatan yang berbeda loh, Bray.
1: Oke.
2: Jika plafon menggunakan bahan jenis fabric, maka harus menggunakan bahan pembersih interior mobil yang khusus gitu.
1: Oke, lalu ada juga bahan pembersih yang nggak langsung disemprotkan, melainkan juga harus menggunakan kain terlebih dahulu ya. Kain yang seratnya halus pastinya, biar nggak ngebaret interior mobil kamu, ya kan? Nah, baru gunakan buat lap seluruh area plafon secara searah. Jadi kamu bisa menggosokkan secara perlahan kainnya sampai debu dan kotoran itu menghilang ya. Sedangkan untuk plafon yang berbahan blue drew, ini perlu menggunakan air terlebih dahulu buat ngebersihinnya. Jadi gosok plafon perlahan ya dengan kain lap yang udah dibasahin itu sampai bersih. Jangan langsung pakai air karena bakal membuat lapisan blue drew ini nyerap air dan menjadi bau.
2: Jadi apek itu ya, Bray.
1: Iya.
2: Nah, juga plafon yang pakai bahan blue drew ini juga sulit pembersihannya loh. Karena jangan sampai tumbuh noda, apalagi jamur. Karena jamur dapat tumbuh ketika salah ngebersihin atau nyemprotin air di plafon itu ya, Bray.
1: Iya, oke. Tadi kita salah satunya biar interior kita terjaga dengan cara membersihkan plafon mobil ya, Ram ya. Selanjutnya, gimana sih cara merawat jok mobil? Nah, kita juga perlu merawat jok mobil selain plafonnya. Betul. Karena di dalam interior mobil kita sendiri itu banyak ya. Ada jok, ada plafon, ada dashboard, segala macem. Nah, kali ini cara merawat jok mobil. Nah, ini bagian yang paling sering digunakan dan perlu perawatan lebih rutin lagi. Itu adalah jok mobil. Sama seperti plafon juga ya. Bahan lapisan jok ini bisa berbeda-beda sehingga cara membersihkannya pun juga beda-beda. Ada dua tahapan yang bisa dilakuin untuk membersihkan jok mobil ini. Pertama, kita bisa bersihin dengan kemoceng untuk menghilangkan debu kering dulu. Kemudian manfaatin mesin vakum kalau punya, kalau ada, supaya debu dan kotoran di sela-sela jok itu bisa terangkat juga, biar bersih banget. Dan apabila bagian jok itu terdapat noda ya kan, kadang sering kita ketumpahan kopi, ketumpahan teh, itu kan menjadi noda di jok mobil sendiri ya, Ram ya. Nah, itu harus dibersihin dengan cairan sabun, kemudian digosok perlahan dan dikeringin. Gitu aja ya, sebenarnya mudah. Tapi kita juga perlu teliti ya, teman Pro 2, terkait bahan joknya sendiri. Ada yang leather, ada yang blue drew juga ada gitu kan.
2: Oke, jadi gampang-gampang susah juga ya, Bray.
1: Iya sih.
2: Nah, ada juga, Bray, dashboard.
1: Nah, ini kan dashboard kan?
2: Dashboard itu menjadi komponen penting dalam kabin yang menutup area mesin dari berbagai macam kabel sekaligus menyediakan ruang penyimpanan. Meskipun nih dashboard ada berwarna hitam, tapi kotoran bisa saja menempel.
1: Iya. Yeah.
2: Untungnya cara merawat interior mobil khusus bagian dashboard itu nggak sulit karena debu yang kering itu bisa dibersihkan dengan kemoceng. Jika terdapat kotoran yang berkerak, bisa dibersihkan dengan kain lap yang dibasahi air hangat.
1: Oh
2: juga,
1: gitu.
2: Terus teman Pro 2 bisa ngebersihin dengan mesin vakum untuk menyedot semua debu kering atau pasir. Dan jangan lupa ngebersihin juga bagian setir mobil yang menempel di dashboard. Setir harus selalu jaga kebersihannya karena mudah terpapar bakteri melalui tangan teman Pro 2.
1: Iya, kadang setir itu yang sering kita pegang juga ya teman Pro 2 ya. Tuh. Jadi kita juga harus rutin buat ngebersihinnya. Nah, selain dashboard juga, jangan dilupakan kaca jendela luar dalam. Nah ini ya kaca ya, yang biasa buat memandangi.
3: Waduh, memandangi nah, siapa tuh?
1: Ya pemandangan lah ya Ram ya. Okay. Nah tips perawatan mobil selanjutnya adalah untuk bagian kacanya sendiri ya. Baik itu kaca depan, samping, bagian luar dan dalamnya harus terus dijaga kebersihannya. Nah kaca ini harus dalam kondisi kinclong, khususnya bagian depan. Dampaknya sangat besar buat penglihatan pengemudi ya teman Pro 2. Jadi jangan biarin kaca tergores, apalagi sampai burem. Jadi cara membersihkan kaca ini cukup mudah. Bisa menggunakan air dan juga kain lap atau kanebo juga itu ya biasanya. Khusus bagian depan kaca mobil itu bisa dibersihin ketika mencuci mobil aja sih sebenarnya. Simple ya. Tapi kadang ada yang nempel susah dibersihin ya, itu mungkin perlu pembersihan lebih lanjut lagi ya teman Pro 2 ya.
2: Jamur kaca gitu ya Bray.
1: Jamur kaca segala macam. Nah itu mungkin ada produknya sendiri. Yoi, ya kamu bisa cari-cari sendiri ya teman Pro 2 terkait produknya. Nah itu tadi mungkin simple ya cara ngebersihin interior mobil kamu. Yang basic-basicnya aja ya teman Pro 2 ya. Karena sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam lagi
2: banyak
1: sih ya sebenarnya.
2: Waduh.
1: Iya.
2: Yeah. Ini gak selesai-selesai dong.
1: Iya, yeah, makanya kalau untuk penjagaan atau perawatan interior mobil kamu, kamu bisa lakuin hal tadi ya teman Pro 2 untuk basic-basicnya aja biar mobil kamu terjaga, interior mobil kamu terjaga dan terawat lebih nyaman dan awet lagi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: 52 masih di Ngobrol Gaspot ya. Kita bakal ngebahas tentang perfilman, tapi bukan film yang di bioskop-bioskop.
1: Oh, bukan.
2: Tapi terus? Ini kaca film.
1: Oh, kaca film. Nah, tadi sebelumnya kita juga habis ngebahas interior ya. Nah, ini juga mempengaruhi ke interior karena kaca film salah satu perlindungan juga terhadap sinar matahari ya, Ram ya.
2: Betul.
1: Yang masuk ke dalam interior kita. Jadi bisa aja ngejaga dashboard kita dan segala macam gitu ya.
2: Nah, aku sama Deswa bakal ngasih info nih. Manfaat memasang kaca film di mobilnya teman Pro 2.
1: Oke, kita bahas bareng ya, Ram ya.
2: Betul. Nah, teman Pro 2 saat ngebeli mobil nih, biasanya kendaraan yang dibeli udah dilengkapi sama kaca film standar pabrikannya. Tapi apa tahu teman Pro 2, manfaat dari pemasangan kaca film itu apa aja sih?
1: Nah, manfaat dan keuntungan kalau kita memasang kaca film pada mobil kita. Jadi Betul. Ada beberapa manfaat ya. Ada 3. Kita akan membahas 3 keuntungan kalau kita memasang kaca film pada mobil kita ya, Ram ya.
2: Yes,
1: yang pertama apa, Ram?
2: Ada meminimalisir resiko saat terjadi kecelakaan loh teman Pro 2.
1: Oke, gimana tuh?
2: Kaca mobil biasanya didesain untuk mencegah kaca pecah berhamburan saat terjadi kecelakaan. Tapi nih, pengaplikasian kaca film dapat semakin ngebantu fungsi tersebut. Kaca film pada kendaraan teman Pro 2 bisa berfungsi sebagai penahan tambahan. Sehingga meminimalisir kerusakan saat kaca mobil itu pecah loh.
1: Oke.
2: Dan juga bahan kaca film biasanya mengandung polyester, logam, dan perekat khusus dan bisa ngebantu kaca yang pecah untuk tetap saling merekat dan mengurangi kemungkinan melukai penumpang yang ada di dalam kabin.
1: Ini amit-amit ya kalau terjadinya kecelakaan, nah, tapi at least kaca film ternyata bisa meminimalisir resiko saat terjadi kecelakaan biar kaca mobil kamu tetap merekat dan nggak gampang pecah. Wow.
2: Nah, canggih juga ya.
1: Iya. Nah, selanjutnya kaca film, kalau kita memasang kaca film pada mobil kita itu bisa menghemat energi AC mobil juga. Kenapa? Karena dengan

0: gampangnya, itu dengan cara memasang kaca film ini pada mobil kamu.
1: Ada lagi, Bray, yang terakhir nih, ngeningkatin keamanan dan privasi. Kalau kaca film 80% total gimana ya?
0: 100% aja kali ya, gelap.
1: Nah, saat menggunakan kaca film nih, orang di luar mobil jadi lebih sulit untuk melihat ke dalam sehingga memberikan privasi lebih bagi pengendara dan penumpang teman Pro 2. Selain itu juga, hal ini berguna untuk mencegah barang bawaan teman Pro 2 terlihat dengan mudah dan meminimalisir kemungkinan terjadinya
0: pencurian. Nah, iya, karena banyak ya, Ram, info-info atau berita yang mobilnya dibobol lewat kaca, betul, barang berharganya yang di dalam tuh diambil. Ya, salah satunya mungkin karena si maling gini ya, si maling tuh melihat peluang kalau ternyata ada barang berharga di dalam mobil kita dengan kaca mobil kita tuh yang jernih, jadi kayak transparan gitu ya, kelihatan. Iya, nah salah satunya buat ningkatin keamanan dan privacy kita, ini dengan memasang kaca film pada mobil kita. Jadi dari luar tuh gelap, tapi ada juga yang dari dalam tuh masih terlihat terang gitu loh, Ram.
1: Iya, betul ya banget.
0: Kan? Kayak sekarang tuh canggih loh.
1: Iya, betul. Tapi Bray, penggunaan kaca film ini udah diatur juga, ada peraturannya loh.
0: Oh iya?
1: Dari surat keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 439 UPHB garis 76 tentang penggunaan kaca pada kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan diperbolehkan nih pakai kaca film dengan persentase penembusan cahaya minimal 70%. Sedangkan khusus untuk kaca depan dan belakang boleh pakai kaca film dengan persentase penembusan cahaya minimal 40%, Bray.
0: Oh, oke. Jadi udah diatur ya, Ram. Jangan, enggak boleh nih di atas 70%. Wah, terlalu gelap.
1: Aku 80% tuh, Bray.
0: Ah, ganti lah, Ram.
1: 70% kali ya? Boleh deh kayaknya. Biar taat sama hukum juga ya.
0: Yap.
1: Nah, itu dia teman Pro 2 tentang manfaat kaca film ya. Kira-kira nih, teman Pro 2 pada masang kaca film berapa persen nih? Aku jadi penasaran. Tapi kalau aku 40 sama 60% teman Pro 2. Jadi masih safety.
2: Terus dengerin Ngobrol Gaspot tiap Sabtu dan Minggu. Rama Desva pamit undur diri. See you.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Sambil scroll-scroll, butuh teman ngobrol. Zona nyaman, temani malam kamu.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Shirley Anjali kembali mengudara menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, apalagi ini adalah malam minggu. Wow, malam minggu ternyata ya. Tapi kok berasa sepi ya? Ternyata yang sepi adalah hati ini lagi. Apa toh? Jalanan rame sih tadi. Sekarang coba Shirley mau pantau dulu. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, banyak orang yang berlalu lalang lewat depan RRI nih. Pada mau ke Mandos kah? Jalan-jalan kemana teman Pro 2? Ada yang lagi malam mingguan gak sih ye? Bagi tahu aku dong. Mau dibagi fotonya juga boleh. Tiba-tiba kamu lagi ada di Ngarsopuro, siapa tahu ya. Lagi di Solo-Solo Night Market atau di mana, atau lagi nonton konser kali. Wow, nonton konser. Bisa gak sih? Aku pengen deh nonton konser gitu. Sebagai anak yang gak pernah nonton konser, pengen aja gitu nonton konser ya. Mana dari jauh lagi. Gak kelihatan. Lagian kalau nonton konser emang biasanya gitu sih. Kayak macam ngelihat segaris orang aja gitu, apalagi kalau nontonnya dari jauh ya kan teman Pro 2. Yang jelas aku temenin kamu ada di zona nyaman, semoga kamu makin nyaman ditemanin sama aku dengan lagu-lagu enak juga. Siapa tahu kalau kamu juga pengen request lagu yang jadi penghantar tidur kamu, kasih tahu aja ya. Nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966. Biarkan semua menjadi kenangan dan tetap menjadi kenangan-kenangan yang indah, yang selalu terkenang. Bahkan kalaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan, itu akan tetap menjadi kenangan sebagai pembelajaran buat kita. Lagunya dari Raisa featuring Ahmad Dhani aja menemani kamu. Tadi udah ada lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, apalagi di Solo ini. Rasa-rasanya setiap sudut kota Solo memiliki banyak kenangan. Gak hanya dengan seseorang yang berarti, yaitu pasangan, tapi orang yang berarti juga bisa dengan sahabat, dengan keluarga, ya kan? So, ini dia lagunya buat menemani kamu di sini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Ternyata emang bener teman pro dua ya, kalau ngomongin perasaan itu gak pernah bisa dipaksa sih. Dan kadang terjadi tanpa kita minta, muncul terkoneksi yang kita sendiri tuh gak pernah bisa ngebayangin, ya gak sih? Tapi datang begitu aja. Dan gak bisa disalahkan juga karena rasa itu kan juga salah satu anugerah ya, yang datang begitu saja. Tapi bagaimana kita kemudian merespon rasa-rasa yang ada, yang muncul di dalam benak kita, iya kan teman pro 2? Dan pada akhirnya ternyata harus memilih dia di antara dia, mana dia, cinta yang gue tunggu, itu lagunya Afgan ya. Aku mau sapa dulu di malam hari ini. Aku mau sapa untuk teman pro 2. Ada Libet, ada juga tadi Catur udah gabung ya. Terus ada juga teman pro 2 Musang alias Putra di Solo Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sherly, selamat malam Kak Putra. Ini lagi di mana ini, coba Sherly mau lihat dulu ya. Video yang dibagikan sama Kak Putra nih. Ini di mana, rame banget toh? Terus kok ada acara apa ini ya? Enggak kelihatan aku. Luar biasa ya, di tempat seramai dan semeriah ini aku masih saja kepikiran kamu, Masya Allah. Ini di mana, Kak Putra? Bagi tahu Sherly boleh enggak? Itu acara apa? Di mana dan acara apa? Kok rame banget? Terus kayak apa ya ini ya? Dibikin macam apa sih ini tuh? Nggak kelihatan banget sih. Apa mau pilkada apa gimana sih? Nggak ngerti. Dasar keong racun. Kamu tahu nggak lagu keong racun? Please deh, itu lagu zaman saya masih SD, bener-bener. Dasar kau keong racun itu. Terus setelah saya besar gitu ya, waktu nyanyiin lagu ini kok ada ya lagu kayak begini zaman dulu. Dan saya ngerti lagi lagunya, cuman ngerti aja, cuman kayak gak ngerti banget gitu loh. Terus waktu ini kok ada ya, saya aja mau nyanyiin kayak gimana gitu ya. Alhamdulillah kalau ketawa. Lagi malam mingguan gak sih teman pro 2? Terus ada juga, oh iya, ini ada Putra yang menghadiri undangan Madafest Ahuda di Bulu Sulur Wonogiri. Oke, selamat menikmati undangan ya di Wonogiri sana. Wah mantap sih, siap-siap, sukses selalu. Ada juga teman pro 2, siapa ini ya? Gak ada namanya. Selamat malam Kak Sher, boleh request lagunya Zain Malik X Jisoo yang Eyes Closed? Thank you kakak. Oh boleh dong, bisa banget, boleh banget. Itu lagu juga enak ya. Waktu dia rilis lagu ini juga langsung hype gitu lagunya. Jisoo featuring Zain Eyes Closed. Spesial buat kamu aja, aku hadirkan sambil menemani kamu yang lagi malam mingguan. Lagi malam mingguan apa enggak? Tapi nanti pas aku bilang lagi malam mingguan, ternyata enggak malam mingguan. Tapi kalau Putra jelas malam mingguan ya. Kalau Sherry malam mingguannya di sini. Kalau di luar sana, aduh rame. Saya enggak kuat, enggak mau. Lagi perjalanan aja tadi udah rame banget. Ada Catur, lagi malam mingguan apa enggak? Di mana? Catur lagi on beat apa lagi menikmati akhir pekan aja? Tetap semangat dan selalu waspada, toleransi, sabar ya. Selalu, tapi kan benar, waspada, toleransi, sabar itu gak hanya ketika di jalan, tapi di berbagai situasi dan kondisi. Misal lagi ngantri, iya kan, lagi di jalan, lagi jalan-jalan tuh malam mingguan tuh, misal di Solo-Solo ya kan, atau di kafe atau di mana, kan emang harus tetap waspada, toleransi dan sabar. Si paling bisa aja ya. Ya udah, aku putar dulu lagu yang udah kamu request. Enjoy.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Doa yang luar biasa, doa yang baik-baik untuk seseorang, dia yang ada di sana, supaya setiap harinya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, dengan juga kemudahan, lancar segala aktivitas dan segala urusannya. Dan yang jelas setiap langkahnya selalu dalam cahaya Allah SWT. Amin. Tadi juga sudah ada lagu enak dari Adera berjudul Muara ya. Kau adalah puisi hati di kala rindu tak bertepi. Saya enak itu sih lagunya ya. Dengan petikan gitar yang sangat menenangkan, ditambah tadi ada lagunya Raisa Anggiani, Kau Rumahku. Ini juga lagu yang saya enak itu. Gemar sekali kau lukis kan bintang untukku. Aku paling suka bagian ini. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Nah, bagian itu seenak itu sih. Anji, lagu dia ini juga sangat terkenal banget ya. Pada saat itu lagu ini benar-benar menjadi lagu yang trending banget sih, teman Pro 2. Sampai sekarang juga lagunya masih enak buat didengarin. Hai, ada Lara Purnama Sari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, maaf mengganggu sebentar ya kak. Aku mau izin request lagu, boleh? Boleh dong. Kasih tahu aja ya nama musisi dan judul lagunya. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, terima kasih. Ada juga, masih ada Putra alias Musang di Solo Baru. Menuju Hari Santri Nasional kak, ada pentas seni dan budaya, kuliner juga ada. Aneh ya kak, di saat teman-teman aku pada asik malam mingguan, lah aku malah hadir di acara beginian, mana sendiri lagi. Mana lupa ndak bawa kopiah lagi, waduh, mana sekarang mulai ngantuk, aduh. Ya gak apa-apa dong, gak masalah, karena malam mingguan itu kan juga gak harus melulu soal main ya. Tapi malam mingguan versi dengan kerja, kayak aku nemenin kamu tuh udah bersyukur banget, udah seneng banget gitu. Gak apa-apa dong acara beginian teh naon. Itu acara yang bagus juga tuh. Loh kenapa jadi Sunda? Ada Catur katanya. Terima kasih ya Kak Syar udah play lagu Gemar Sekali Kau Lukis Bintang Untukku. Setiap aku dengerin lagu ini tuh terasa hangat aja rasanya. Kadang bisa nangis dikit di jalan. Sebagus itu. Pengen di play lagi nanti di Jazz Music ya. Ya ya ya boleh. Semoga nanti ya. Jangan dong. Iya coba deh nanti ya. Ini jam berapa loh? Please. Oh sorry. Udah terlanjur. Terlanjur ya. Aduh maaf. Maaf terlanjur. Gak baca yang bawahnya soalnya. Maaf ya Catur ya. Tapi jujur kenapa aku juga suka putar lagu itu. Karena memang seenak itu aja. Dari suara, kemudian kombinasi yang pas sih dengan juga melodinya ya, aransemen, pemilihan progresi nadanya itu menurut aku seenak itu aja gitu. Bagus, keren banget Raisa Anggiani ya. Pilih Raisa Anggiani apa Raisa Andriana? Hahaha. Ada Lara, izin request lagu dari Kaigo featuring Selena Gomez, It Ain't Me. Oke, coba nanti saya cek terlebih dahulu ya. Seneng denger Kak Shirley happy malam ini, nyanyiin sedikit lagu lagi boleh. Amin, semoga happy-happy selalu ya. Meskipun hari ini mulai agak ngantuk. Kalau kemarin aku aman banget, tapi hari ini aku mulai mengantuk sih ya. Kalau aktivitasnya padat biasanya pasti akan kerasa sih teman Bro 2 ya, lebih cepat untuk ngantuknya. Oke. Aku tetap senang menemani kamu, senang banget apalagi kalau malam kayaknya emang pas aja ya. Aku tuh siaran malam ya enggak. Mana dikasih malam terus lagi tiap hari. Aduh, ambruk nanti aku ya. Oke, aku lanjut sama lagu enak nih sambil aku akan cek dulu lagu yang direquest sama Lara Purnamasari. Kali ini ada satu lagu yang mungkin kayak teman Pro 2 tuh sering banget dengerin lagu ini ya. Lagu yang mungkin menjadi salah satu lagu pilihan, lagu
yang mungkin juga orang berharap ada seseorang yang menyanyikan lagu ini untuk dia ataupun menyanyikan lagu ini untuk seseorang yang spesial, ya kan? Dan emang maknanya pun juga bagus. Seenak itu juga lagunya dari Badai Romantic Project, ada Melamarmu. Hope you enjoy it.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini curah hujan tuh tinggi banget ya, sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Barusan lagunya dari TU tuh LULU S. Yes, dari Tulus featuring Erwin Gutawa. Andai aku bisa buat kamu aja spesial yang masih terus dengerin Pro 2 FM Solo lewat aplikasi RRI Digital, juga yang juga dengerin streaming via website rri.co.id. Terima kasih banyak. Dari Putra, masa jam segini keluar yuk? Bagus dong, jam 10:30 ya. Coba Sherry mau lihat dikit. Oh, meriah ya. Apa ininya? Kayak gitu tuh namanya apa sih? Dekorasi ya. Venue-nya juga oke, tapi kalau ini bangunan asli apa dibikin sih? Dekorasi apa bangunan asli? Kak Putra, boleh cerita juga sama aku ya. Terima kasih Lara, kamu sehat-sehat, baik-baik, tetap semangat dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT juga ya. Makasih udah request lagu dan nemenin aku di malam hari ini. Catur, lagi ngapain? Hati-hati kalau lagi di jalan, yaos. Kalau ngomongin lagu enak, ada satu lagu juga. Aku udah beberapa kali putar juga buat teman Pro 2. Cuman lagu ini emang bagus banget, dari The Massive featuring Rosa dan juga David Noah, yang judulnya adalah Pernah Memiliki. Pernah gak sih kamu gak bisa tidur karena mikirin seseorang yang ada di sana dan bertanya-tanya bahwa gimana ya kabar dia? Baik-baik aja gak ya? Rasanya mau berdoa aja gitu sama Tuhan bahwa aku pengen tahu kabar dia yang ada di sana gitu. Karena dulu melewati berbagai masa bersama-sama, bahkan pernah berjanji di bawah bulan purnama untuk tetap bersama, bahkan sehidup semati selalu menemani aku di sini. Tapi kadang emang sesuatu tuh kita gak akan pernah tahu ya. Sama halnya juga tadi tentang perasaan, kita gak pernah bisa memaksa perasaan ini untuk tetap tinggal pada siapa dan di mana. Tapi kita tetap bisa berkomitmen terhadap diri kita, bertanggung jawab atas pilihan kita, dan punya self-discipline yang itu penting banget untuk dilatih ya. Gitulah teman Pro 2. Dan ternyata yang namanya takdir itu memang gak pernah tahu ya. Kalau ternyata seseorang yang pernah kita ajak untuk melewati segala langkah bersama dan bahkan pernah mengucapkan kata-kata indah dan janji di bawah bulan purnama, ternyata harus berpisah begitu saja, tidak bisa mempertahankan satu sama lain karena ada seseorang yang telah dipilih untuk kehidupannya ke depan, yang memang mungkin itulah takdir lainnya. Seperti lagunya Wijaya 80 ya, terakhir kali gitu. Kadang kita emang harus menjaga seseorang yang ternyata sebenarnya tidak seutuhnya menjadi milik kita gitu. Tapi jangan lupa, kamu selalu punya diri kamu yang akan selalu utuh dan harus tetaplah utuh. Satu lagu yang sangat enak sekali menemani kamu, cocoklah untuk jaga malam begini, Pernah Memiliki.

Tapi menurut kamu ketika sudah memiliki jalan hidup masing-masing dan pasangan masing-masing, menurut kamu apakah sah-sah aja sih teman pro 2 untuk merasakan rindu terhadap seseorang yang sudah lampau menjadi milik kamu gitu misal? Agak-agak bingung ya sebenarnya ya. Karena itu lagi balik lagi kalau perasaan itu gak pernah bisa kita buat juga loh sebenarnya, ya kan? Cuman lagu ini deep banget sih. Harusnya aku bisa sadar diri, aku sudah punya kekasih hati, tapi tak ada salahnya bila ku merasakan rindu gitu. Sebenarnya sama-sama sudah sadar semuanya gitu bahwa sudah memiliki pasangan masing-masing gitu, tapi ternyata memori-memori lama dan kerinduan itu tuh hadir begitu saja. Tapi kadang kalau dipikir-pikir rasanya mungkin kerinduan atau pikiran itu datang karena mungkin ada satu problematika yang sedang ada sehingga mengingatkan kepada masa-masa yang sudah terjadi, ataupun karena memang sebegitu berartinya juga dan tidak ada timbul perasaan luka tapi justru bahagia gitu. Meskipun pada akhirnya tidak ada pun luka dan hanya ada bahagia tapi tidak bisa bersama gitu ya. Mau bagaimana, memang sudah takdirnya gitu ya kan teman pro 2. Aduh, tapi kalau ngomongin kalau kita sudah memiliki dan memilih seseorang, menginginkan seseorang yang sudah hadir dalam kehidupan kita, aku sih pengennya dan selalu berdoanya sih semoga takdir ini tidak akan pernah berubah. Dan rasanya aku ingin memohon pada Tuhanku bahwa jangan rubah takdirku. Seperti lagunya Anmesh yang satu ini, menemani kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati serta memiliki pengetahuan tinggi.

aku bisa bikin kamu lebih nyaman aja, karena biar kamu cepat istirahat, tidak begadang. Meskipun ini malam minggu sih sebenarnya ya. Udahlah, share malam minggu mau self reward dulu ya. Udah boleh, boleh, boleh, boleh. Tapi jangan terlalu larut-larut banget tidurnya, karena besok masih hari minggu. Untung masih minggu ya, nggak Senin. Ya udah kalau gitu, Shelly Anjali juga mengucapkan terima kasih yang udah selalu menemani aku setiap harinya. Terima kasih energi baiknya, doa baiknya, support dari kamu luar biasa. Terima kasih banyak. Dan maaf-maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good rest. Semoga tidur kamu nyenyak. Sleep well, teman pro 2. Aku lanjut ya sama lagu-lagu enak aja. Kali ini aku hadirkan, sudah banyak yang aku masukkan ke playlist ya. Cuman aku mau pilih deh. Diawali dengan satu lagu enak banget. Dari intronya aja udah kayak menghantarkan tidur sih jujur. Lagi-lagi kalau ngomongin petikan gitar itu terasa bikin nyaman aja ya teman pro 2. Aduh, kayak tadi ada lagu apa sih? Oh, lagunya Adira, Muara, itu juga enak. Tapi ketika ada klunding-klunding dari piano itu juga menghantarkan tidur banget sih ya. Cuman kali ini petikan gitar dengan suara yang indah serta lirik lagu yang begitu bermakna dari The Cinnamons, Ada Selamanya Cinta. Hope you enjoy it.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini. Sabtu 10 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Tepatnya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Shalom, teman Produa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Betapa kita bersyukur dapat berjumpa kembali di dalam program Suplemen Hati, di mana kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan kita. Saat ini, marilah kita mengarahkan segenap hati dan hidup kita kepada firman Tuhan yang akan kita terima dari surat Efesus pasal yang kedua ayat 10. Surat Efesus pasal yang kedua ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Para pendengar yang terkasih, suatu kali seorang ibu sedang membuat rajutan di selembar kain. Namun tiba-tiba anaknya menghampirinya dan mengatakan, Mama, jelek sekali buatan Mama. Ibu tersebut tidak marah. Ia justru berkata, Nak, kamu melihat dari belakang kain ini sayang. Coba lihat di depannya. Apa yang Mama buat? Lalu anak itu tiba-tiba berkata, Wah, indah sekali ternyata buatan Mama. Saudaraku yang terkasih, saat anak tersebut melihat dari sudut pandang yang berbeda, ia bisa melihat keindahan dari hasil rajutan ibunya. Sama seperti kita ada di dunia ini, ada banyak hal yang tidak menyenangkan yang kita alami. Namun jika kita melihat dari sudut yang berbeda, masih banyak hal indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan berarti perundungan atau kekerasan bisa kita sebut sebagai hal yang baik, namun ada hal baik yang Tuhan titipkan di tengah keluarga. Efesus 2 ayat 10 menegaskan bahwa orang percaya adalah buatan atau maha karya Allah. Bahasa Yunani untuk buatan adalah poema, kata yang berakar dari poiein, yang artinya membuat atau menyusun. Dalam konteks ini, makna yang terkandung di dalamnya adalah manusia diciptakan ulang di dalam Kristus. Mengapa Tuhan menciptakan ulang manusia yang percaya kepadanya? Karena Tuhan menitipkan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya untuk kita masing-masing. Kita adalah agen yang dipanggil untuk mewujudkan kasih karunia Allah melalui tindakan nyata, menjadikan hidup kita panjangan tangan Tuhan di dunia, bukan sekedar pajangan atau hiasan. Sesuai konteks perjanjian baru, Efesus 2 ayat 10 mengajak pembacanya untuk menjadi buatan Allah yang diciptakan kembali dalam Kristus. Sebagai karya Allah, kita perlu menemukan pekerjaan baik apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Ini dititipkan bukan karena kita hebat dibandingkan yang lainnya, karena usaha kita sendiri, melainkan karena Tuhan menitipkan kepada kita pekerjaan baik. Karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Ada sebuah hasil penelitian panjang dari Donald O. Clifton berdasarkan penelitian bertahun-tahun tentang potensi manusia, ditemukan bahwa ada 34 bakat manusia yang berguna untuk mengenal diri dan mengembangkan karirnya. Ini ditemukan dengan mengidentifikasikan pola unik dalam berpikir, merasakan, dan bertindak yang manusia alami, sehingga itu bisa menjadi kekuatan produktif bagi seseorang. Karena fokus dari survei ini adalah pada kekuatan di mana pendekatan ini berbasis pada kelebihan atau bakat dan bukan kelemahan, baik sekali jika kita terapkan juga pada keluarga kita, pada anggota keluarga kita. Ini sejalan dengan Efesus 2 ayat 10, karena puncak dari perikop Efesus 2 adalah Tuhan memiliki tujuan yang indah bagi kita ciptaannya. Maka pertanyaannya, bagaimana kita merespon karya Allah yang indah ini? Pertama, karena adanya kita adalah anugerah Allah, maka ayat ini mengajak kita untuk mensyukuri kasih karunia Allah. Hadirnya kita di tengah keluarga, di tengah orang-orang terkasih adalah hadiah dari Tuhan. Dan keberadaan orang-orang terdekat kita adalah hadiah dari Tuhan untuk kita. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh keluarga kita, anggota keluarga kita? Setiap kita dapat mulai bersyukur dan menyatakan syukur itu dengan hadir secara tulus, secara utuh bagi anggota keluarga yang lain dalam hidupnya. Lebih dari itu, hal-hal baik juga kita bisa syukuri setiap hari sebagai kesinambungan kasih Allah di dalam hidupnya. Maka kebiasaan bersyukur menjadi bagian dari budaya hidup kita sebagai agen kasih Allah. Yang kedua, saudaraku, karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus, maka sebagai ciptaan baru, kita diajak untuk meninggalkan manusia lama kita. Penting sekali, kita sebagai orang percaya, kita sudah mati dalam dosa, dan kini hidup dalam Kristus. Sehingga marilah kita dapat terus belajar untuk memperbarui hidup kita setiap hari. Jalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, meninggalkan manusia lama kita. Kita bisa mengadakan persekutuan tiap hari, saling mendukung, saling memperbaiki diri, saling mendoakan. Dan apa saja yang perlu diperbaiki dalam hidup kita, Tuhan yang akan mengerjakannya. Dan yang ketiga, teman produksi yang terkasih, kita adalah hasil karya tangan Allah sendiri. Maka istilah poimea dalam bahasa Yunani mengajak kita untuk menemukan karya Allah yang unik itu, yang menakjubkan dalam diri kita, sehingga dapat kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk menjadi agen kasih Tuhan, sehingga kita bisa saling mendukung, menopang, melakukan hal-hal yang baik. Mari kita menemukan bakat-bakat kita, talenta-talenta kita, kebiasaan kita. Juga dalam hal kita sebagai orang tua, kita kerjakan positive parenting dengan pendidikan yang sifatnya suportif, konstruktif, penuh kasih sayang, tanpa kekerasan atau hukuman fisik. Sehingga melalui keberadaan kita, orang-orang terdekat kita, anak-anak kita, orang tua kita, menemukan kekuatannya, menemukan kasih di dalam kehidupannya. Maka selamat menjadi agen kasih Allah di tengah dunia ini, karena sesungguhnya kita semua dicipta Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dunia ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu dalam dan besar dalam kehidupan kami. Pakailah kami sebagai agen kasih-Mu lewat perkataan, pikiran, dan tindakan kami. Jauhkanlah kami dari kekerasan, dari kejahatan, tetapi biarlah hidup kami terus dialiri dengan kasih Tuhan, sehingga kami bisa memaafkan, mengampuni, melayani, mendoakan, melepaskan kebencian, dan hidup kami pun dialiri, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Tuhan, Kau juga menolong setiap pendengar program ini, apapun masalah pergumulannya, dalam nama Tuhan Yesus, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, dan ada mukjizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami, dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Come on, it's gonna be hard.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita update informasi pagi ini bareng sama Sky.
0: Info Pro 2.
1: Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara BRI Super League 2025-2027. Macan Kemayoran menang telak 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Skuad Macan Kemayoran tampil mendominasi laga di Stadion Sultan Agung Bantul Sabtu 10 Oktober 2026. 4 gol Persija diciptakan oleh 1 gol Alexander Jeremejeff, 2 gol Stephen Lonchar, dan 1 gol Kwong Chang-hun. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memuji kerja keras pemain Persija sejak awal pertandingan. Ia menilai performa tim sangat baik hingga meraih hasil positif. Sedangkan pilar Persija, Stephen Lonchar, mengaku berlatih keras sepanjang pekan demi kemenangan penting. Ia senang dan bertekad melanjutkan tren positif tersebut. Persija sendiri mempertahankan rekor tak terkalahkan hingga pekan keempat. Sekarang, Macan Kemayoran memimpin klasemen sementara dengan raihan 12 poin.
0: Info Pro 2.
1: Berita kedua, praktik plagiarisme tercatat melanda 93% perguruan tinggi berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Lembaga anti rasuah tersebut juga menemukan kebiasaan menyontek pada 71% kampus di seluruh Indonesia. Sebanyak 43% responden bahkan secara terbuka mengakui keberadaan praktik joki pembuatan skripsi mahasiswa. Data Indeks Integritas Pendidikan 2026 ini dihimpun dari 1.090 kampus serta puluhan ribu responden. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko, menyoroti fenomena kemerosotan moral tersebut. Tingginya budaya menyontek dianggap mencerminkan krisis integritas pelajar yang sebenarnya telah mengakar sejak jenjang dasar. Diusulkan gagasan pendidikan bahagia dengan menitikberatkan karya nyata mahasiswa dalam proses pembelajaran perguruan tinggi. Metode berbasis demokrasi keahlian mandiri ini dinilai mampu menekankan potensi kecurangan tugas secara sangat signifikan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan kini menuntut dosen buat merancang penugasan kreatif yang sulit ditiru mahasiswa. Pimpinan universitas wajib membimbing para pengajar agar memanfaatkan kemajuan digital demi memperkaya daya pikir akademisi. Baca informasi selengkapnya di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: teman berdua.
1: Aduh, ngantuk.
0: Waduh.
1: Iya, kan ekspresi.
0: Ekspresi.
1: Kita menunjukkan ekspresi kita kalau misalkan pagi-pagi tuh kita langsung kayak ngulet gitu.
0: Ngulet, berbangun
1: iya.
0: Gitu.
1: Iya, biasa-biasa. Hai teman bro 2, pagi ini aku Sylvia Z.
0: Dan juga aku Sky.
1: Kita kembali lagi, SWK.
0: SWK.
1: Karena sekarang udah sasetan
0: bener,
1: guys.
0: Ya kan? Bener.
1: Kalo kemarin masih ada siapa namanya?
0: Ada Audrey.
1: Audrey. Sekarang Audrey lagi mencar dulu sama kita.
0: Mencar dulu.
1: Kemarin aku sama Audrey.
0: Oh iya.
1: Mencar, ya kan? Karena kamu kenapa?
0: Lagi atau dibahas itu?
1: Lagi ya dibahas.
0: Lagi enggak, dibahas. Enggak.
1: Gimiknya kita mesti ganti ya. Apa kabar kamu di hari Minggu yang luar biasa? Karena pagi ini sudah cemengkling sekali ya cuacanya.
0: Bener banget, udah tiba-tiba jamnya udah wow, udah sangat terang gitu ya.
1: Tapi jangan kan jam 6, jam 5 aja kayak udah terang banget.
0: Iya sih ya, tadi ya.
1: Iya kan, ya kan udah terang banget kayak wow.
0: Wow, memang
1: wow
0: sudah,
1: aja,
0: sudah
1: gitu.
0: Seru bangun aja kan.
1: Karena kita udah mesti bangun pagi-pagi gitu kan, ya udah meruput banget. Semoga hari Minggu kamu menjadi hari yang apa ya, gak cuma hari ini aja sih sebenarnya doanya teman Pro 2, tapi semua hari itu menjadi hari yang baik buat
0: betul,
1: kita semua ya.
0: Betul.
1: Amin.
0: Amin.
1: Nah tentunya kita bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam nanti.
0: Sampai nanti jam 10?
1: Enggak, hari ini
0: hari ini kita agak panjang,
1: agak
0: ya
1: panjang.
0: Sampai jam 11:30-12 ya kita.
1: Sampai bosen-bosen ya.
0: Udah deh, semangat deh mendengarkan suara kita berdua ya hari
1: semangatnya
0: ini
1: gini, Semangat. Gitu kan, kecil gitu kan.
0: Tapi harus semangat. Hari Minggu tuh harus, kita harus apa ya, full energi gitu. Apa malah full recovery?
1: Kalau aku kayaknya full tidur deh.
0: Ah, itu susah ya memang ya. Kalau sudah diniati itu nah.
1: Bisa, tapi beneran deh. Kalau kamu weekend tuh misalkan kamu dapat libur.
0: Mm-mm.
1: Apa yang kamu lakukan?
0: Yang aku lakukan pertama bangun siang.
1: Enggak, kayaknya itu enggak cuma
0: weekend. Cuma hari Minggu
1: sih,
0: ya.
1: Itu cuma weekend sih kayaknya sih.
0: Setiap hari ya.
1: Iya.
0: Setiap hari bangun siang aku mah. Tapi iya, kalau aku udah niat dengan niat dari dalam hati, okay, besok aku mau bangun siang walaupun tiap hari juga bangun siang. Terus siang apa tuh? Ya
1: iya,
0: udah itu sebangunnya aja.
1: Sebangunnya aja.
0: Terus nanti kalau sempat ini apa namanya? Ya ngapain kayak trekking kayak kalau lagi oh, gitu. Lagi mood tuh trekking tuh. Kalau enggak ya udah kita full recovery alias scrolling. Gitu.
1: Oke, baiklah. Jadi ada banyak caranya ya buat mengisi hari Minggu. Semoga hari kamu juga diisi dengan hal-hal yang positif pastinya.
0: Amin.
1: Ya. Jangan lupa olahraga, guys.
0: Yes.
1: Ya kan? Bener
0: banget.
1: Iya, mumpung Sabtu Minggu ya kan. Oke deh, kalau gitu kita masih bakal balik lagi untuk update-update informasi ya.
0: Yes.
1: Nanti ya bareng sama yang lain teman Pro 2. So kamu jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: Ini hari Minggu. Semalam dirimu ngapain tuh, Kak?
1: Kalau ini hari Minggu, kemarin malam apa?
0: Malam Minggu.
1: Malam Minggu ya. Enggak mau tidur, Kak.
0: Aduh.
1: Tidur berkutat dengan jahe parut.
0: Oh iya, benar juga.
1: Jadi jangan saya itu dulu.
0: Benar juga, kerjaannya lagi ini ya, apa ngasih treatment kuda ke diri sendiri gitu vibes-nya ya. Kirain ini semalam dari mana namanya? Dari JIS
1: Jakarta.
0: Jakarta International Stadium.
1: Stadium. JIS. Jauh ya, Kak ya?
0: Jauh
1: ini
0: ya.
1: Ini Jakarta kan, Kak?
0: Bener juga ya.
1: Kak, kalau nanyanya lapangan di Klaten, jadi Kak. Kan nanyanya di JIS Jawa, Kak.
0: Kirain dari JIS, soalnya kan semalam ini.
1: Apa
0: ada
1: tuh?
0: Si, apa namanya? Apa? Si okay. Avenged Sevenfold.
1: Oh, I see. Mereka habis tampil ya semalam?
0: Iya, semalam mereka habis konser Jakarta.
1: Cuma satu hari doang?
0: Kayaknya iya deh.
1: Iya.
0: Kayaknya iya deh. Soalnya gitu, tuh gitu. Warnya bener-bener beberapa bulan yang lalu kan,
1: oh,
0: heboh
1: iya.
0: Kan warnanya kan,
1: yes, gitu. I know.
0: Nah semalam tuh fans-fansnya Indonesia akhirnya bisa nonton langsung live gitu penampilan mereka.
1: Wah keren banget dong. Terus mereka nyanyiin apa?
0: Mereka nyanyiin tau lagu yang paling terkenal yang di rumah.
1: Aku taunya yang
0: na na na na na na. Apa tuh?
1: Na na na na na. Lagunya Westlife.
0: Aduh. Beda gak band, ya. Kata aku gak beda nyambung. Band. Makanya perasaan agak heavy metal gitu ya. Tapi dia lagunya agak nyantai. Apa ini? Westlife,
1: iya.
0: Beda.
1: Westlife jauh banget kan.
0: Ini.
1: Tapi kalau berarti di JIS biasanya tuh ya banyak banget tuh.
0: Apanya?
1: Karena JIS kan lumayan gede kan.
0: Ininya penontonnya.
1: Penontonnya.
0: Banyak banget, banyak banget, banyak banget. Ada berapa ribu ya kapasitinya
1: iya,
0: JIS
1: iya.
0: Tuh.
1: Iya.
0: Hampir puluhan ribu kan kalau nggak salah ya
1: JIS itu.
0: Nah itu apa namanya semalam mereka habis mengonser di Jakarta di JIS
1: gitu.
0: Nama konser judul konsernya itu Avenged Sevenfold Live in Indonesia gitu.
1: Oh karena di Indonesia kalau di Singapura live in Singapura.
0: Bener gitu.
1: Gampang banget.
0: Sesimpel
1: ya.
0: Itu.
1: Iya gampang banget ya.
0: Emang nggak usah kayak ya udah nggak usah ribet
1: Iya nggak gitu. Usah ribet.
0: Live in Jakarta. Nah udah.
1: Benar-benar.
0: Live in Klaten. Nah kapan? Kalau live in Klaten kira-kira di mana coba?
1: Enggak, aku enggak mau pulang Klaten.
0: Okay.
1: Macet mesti. Bener enggak?
0: Bener.
1: Oh, macet banget.
0: Bener,
1: kan?
0: Jalan Pemuda itu
1: iya,
0: penuh
1: iya.
0: Itu pasti.
1: Udah enggak bisa gerak, Kak.
0: Heeh, bener.
1: Jadi kayak, udah deh, makasih dah. Ini warna satu arah lagi.
0: Mana?
1: Kan,
0: bener, bener.
1: No way.
0: Lucu pasti kayak terus, live in Klaten.
1: Ada info apa lagi tuh?
0: Jadi ini ya, mereka tuh bawain banyak lagu-lagu lama mereka, lagu-lagu nostalgia dari perjalanan musik mereka, puluhan tahun mereka bermusik, berkarya gitu ya. Bahkan sampai si vokalisnya, Matt Shadow tuh bilang bahwa waktu konser ya, menampilkan atau mereka tuh membawakan lagu-lagu ini tuh khusus buat penggemar, seluruh penggemar di dunia termasuk, terutama ya di Jakarta gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi mereka pengennya sih ya secara apa sih si vokalisnya tentunya juga semua personil ya pengennya tuh semua penonton tuh ikut happy-happyan bareng. Turunin dong HP-nya kita happy-happy lompat-lompat berteriak sekencang-kencangnya gitu katanya.
1: Iya tapi emang bener sih terkadang tuh kita kalau nonton konser udah sibuk dengan apa yang mau kita posting.
0: Bener.
1: Aku jadi kayak kalian menikmati gak sih? Kayak contohnya kayak kita jalan-jalan atau kemana-mana. Nggak tahu. Apakah kamu tipe yang kemana-mana foto atau enggak? Sama
0: aku,
1: lagi.
0: Aku kalau nggak tak niati aku mau foto, itu aku lupa biasanya.
1: Sama lagi.
0: Iya kan.
1: Aku kalau paling nggak pemandangan aja tuh aku nikmatin dulu, benar-benar nikmatin dulu. Kalau ada momen baru foto. Kalau nggak, udah lebih baik. Kayak, yaudah kita doang
0: iya,
1: yang
0: bener,
1: punya gitu.
0: Bener.
1: Ya kan?
0: Setuju. Aku kalau nggak niat emang kayak. Oke hari ini kita mau foto-foto cantik, nah itu kita, aku biasanya enggak, lupa aku buru ngobrol, keburu, apa komentarin ini, komentarin itu, nah ketinggalan tuh fotonya tuh.
1: Dan aku paling seneng kalau kita jalan segeng, kebetulan teman-temanku tuh pada konten kreator ya, jadi kayak mereka yang sibuk sendiri aku cuma terima jadi aja.
0: Oke, terima repost. Biasanya terima repost
1: iya.
0: Gitu.
1: Udah mau aku terima jadi mereka yang editin. Aku cuma titip, akunya gak usah banyak-banyak ya. Gitu, gak apa-apa. Jadi itu tugas mereka deh. Jadi lebih baik ya udah asal ada aja gitu loh, nggak yang harus aku ada terus, enggak. Jadi mereka tuh udah tahu.
0: Asik ya punya teman konten kreator gitu ya, udah ready buat repost gitu aja udah.
1: Pokoknya aku tinggal terima beres aja. Okay, sip, thank you gitu. Kadang-kadang kita kan lupa foto kayak kamu bilang kan, kita lupa foto dan lain sebagainya. Ya udah, mereka udah ada tuh.
0: Udah ada jadwalnya.
1: Udah ada. Eh, kita sini foto dulu yuk gitu. Jadi kayak aku tinggal ngikut aja gitu.
0: Oke, emang ya enggak usah kayak aduh ntar di sini foto, ntar di situ foto, enggak usah.
1: Enggak perlu, udah ada.
0: Udah langsung timnya. Auto gitu. Nanti jadwal jam segini di sini, jam segitu di situ.
1: Tapi balik lagi ke konser ya. Kayaknya enggak nikmatin banget kalau kamu harus sibuk dengan handphone terus lagi dengerin lagu sambil posting, mau posting apa gitu kan kayak.
0: Itu dia. Jadi kadang ini juga apa namanya enggak bisa ikut vibing kan. Enggak bisa ikut lompat-lompat karena harus menjaga ini HP biar tetap stabil kan. Nah, itu sangat disayangkan. Emang baiknya kalau konser tuh taruhlah HP-nya nanti aja postingnya.
1: Kayak Coldplay yang dulu tuh sampai dia bilang kan udah enggak usah karena dia punya apa gelang gitu yang bisa nyala kan, jadi udah bener-bener gak usah kamu nyalain flash handphone lagi dan lain sebagainya gitu kan, yang kayak Coldplay waktu itu kalau gak salah. Menurut aku lebih kayak gitu sih.
0: Iya sih, ya kan? Setuju.
1: Jadi sama-sama nikmatin. Oke deh.
0: Gitu, di konser ini juga ya si Avenged Sevenfold itu bawa lagu banyak, terus salah satunya tuh So Far Away dari album Nightmare, yang ini tuh dipersembahkan buat mengenang kepergian drummer mereka sebelumnya si James The Riff yang udah meninggal dunia gitu. Jadi ya seru banget sih. Banyak banget lagu yang dibawain, terutama Dear God.
1: Oh, itu lagunya lagu ini banget sih, lagu apa ya? Master banget sih.
0: Bener.
1: Jadi kayak orang tuh udah dengerin instrumennya itu udah tahu kalau itu tuh Dear God gitu loh.
0: Nah, iya. Baru nada pertama.
1: Iya kan?
0: Baru nada pertama langsung.
1: Dear God pasti. Dear God. Udah pasti deh gitu. Ya kayak wow banget sih. Lagu sih.
0: Bener banget. Ya gitu lah. Keseruan si Avenged, konser ya. Avenged Sevenfold semalam ya. Yang siapa yang nonton semalam boleh dong di-share ceritanya ya. Siapa tahu bisa ikut nonton ininya. Apa namanya?
1: Tayangan ulang.
0: Tayangan ulang juga parah. Apa sih namanya? Fancam. Fancam-nya gitu. Okay. Abis ini juga ntar berkeliaran di TikTok pasti.
1: Ember. Karena kan abis capean ya kan.
0: Baru hari kemudian misalnya di upload di TikToknya. Yaudah deh, kita aja abis ini kita masih balik lagi, jadi jangan kemana-mana.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 2, abis ini kita bakal lanjut gabung ya, bakal lanjut di Good Vibes gitu. Jadi jangan kemana-mana, nanti Good Vibes temanya seru banget nih, scroll and roll TikTok gitu. Jadi tetap di sini aja.